0: Karena sekolahnya selama ya kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan. Ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
1: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
3: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
3: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
5: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
4: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
6: Laporan khusus.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi, mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT, dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kelas pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pulit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data Resmas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus lalu lintas

0: atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinlay dan rekan saya Yona Sape di edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Ya, mendengar saatnya kita untuk masuk dalam pelajaran Rote Menyapa untuk opini publik di edisi pagi hari ini. Jadi nanti kami akan membagikan berbagai informasi untuk pendengar semua di pagi hari ini. Ya, sebelum itu kita hadirkan satu lagu dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikmu.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
4: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
3: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba. Tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
4: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur memperkuat langkah pencegahan masuknya narkoba melalui jalur transportasi udara dengan menggandeng pengelola Bandar Umbuh Mehang Kunda Waingapo. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, patroli gabungan, serta pengawasan bersama terhadap mobilitas penumpang maupun barang bawaan Waingapo 14 Agustus 2026. Pernah Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur Ibtu IGD Putu Parwata mengatakan bandara merupakan salah satu jalur strategis yang berpotensi dimanfaatkan jaringan peredaran narkoba. Karena itu, pengawasan sejak pintu masuk daerah perlu diperkuat melalui kerjasama seluruh pihak yang terkait. Dan menurutnya, pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian saja, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk pengelolaan transportasi udara. Dan dengan kolaborasi tersebut, pihaknya berharap dapat menutup setiap celah yang dapat dimanfaatkan pengedar maupun kurir narkoba masuk ke Sumba Timur. Ya, benar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Chatter siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saatnya kita untuk mendengarkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook

2026. Mendengar faktanya, klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Ya, benar itu dia cek fakta terkait hoax konten demonstrasi mahasiswa bulan Agustus 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Suasana semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia semakin terasa di Kabupaten Sumba Timur. Ya, pendengar, pawai karnaval tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut momentum sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, dan ribuan peserta dari berbagai unsur turut ambil bagian, mulai dari instansi pemerintah, paguyuban masyarakat, hingga perguruan bela diri yang menampilkan kreativitas, semangat, serta kekompakan dalam memeriahkan perayaan kemerdekaan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, antusiasme masyarakat menunjukkan tingginya rasa cinta terhadap tanah air serta menjadi wujud nyata semangat kebersamaan dan memperingati perjuangan para pahlawan bangsa. Dan ia menegaskan bahwa kegiatan pawai karnaval bukan hanya sebagai hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat persatuan dan mempererat hubungan antar elemen masyarakat. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ke tempi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan, belum Le yang di halaman rumah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda, layanan pertanahan di Nusa Tenggara Timur memasuki babak baru. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN NTT menegaskan kesiapan jajarannya menjalankan transformasi layanan pertanahan yang diluncurkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN bertetapan dengan hari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar

Satu terobosan yang menjadi perhatian adalah pelayanan peralihan hak terintegrasi 10 hari. Melalui layanan ini, proses peralihan hak mulai dari penandatanganan akta hingga sertifikat diterbitkan ditargetkan selesai maksimal 10 hari kerja. Mendengar sebagai pilot proyek, Kantor Pertanahan Kota Kupang telah melakukan serangkaian persiapan. Dan proses bisnis disederhanakan dengan memangkas alur birokrasi dan tahapan internal yang dinilai dapat memperpanjang waktu pelayanan. Penguatan juga dilakukan melalui integrasi data dan digitalisasi termasuk pemanfaatan sistem elektronik, otomatis, serta standardisasi, verifikasi dokumen. Teknologi spesial turut dimanfaatkan melalui fitur geotagging dan penandaan lokasi bidang tanah secara lebih akurat. Mendengar di sisi lain, koordinasi dengan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk memastikan seluruh pihak memahami standar operasional prosedur. Percepatan layanan juga diperkuat dengan surat edaran bersama Menteri ATR BPN dan Menteri Dalam Negeri terkait validasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Dalam ketentuan tersebut, validasi diberikan waktu paling lama 3 hari. Jika dalam jangka waktu itu validasi belum dilakukan, billing NTPD akan diterbitkan secara otomatis. Mendengar transformasi tidak hanya menyasar layanan peralihan hak, BPN NTT juga menerapkan pengukuran terjadwal dengan standar penyelesaian layanan pengukuran reguler paling lama 12 hari. Skemanya dirancang memberikan kepastian sejak permohonan diajukan dan masa tunggu penjadwalan ditetapkan maksimal 7 hari dan sedangkan proses pengukuran hingga penyelesaian peta ditargetkan maksimal 5 hari. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Pindah kum, pindah kum dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejarkan kum. Sana kum dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Kumpi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memperkuat kolaborasi menjaga ekosistem laut dan pesisir Kabupaten Rotendao. Dan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui deklarasi laut sehat bebas, bebas sampah dan aksi bersih pantai Desa Papela, Kecamatan Rote Timur. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menjaga laut. Dukungan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dan berbagai mitra sangat diperlukan. Pendengar, Koswara mengatakan laut memiliki peran strategis bagi ketahanan pangan, ekonomi dan kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, keberlanjutan ekosistem laut harus menjadi perhatian seluruh pihak. KKP terus mendorong kebijakan ekonomi biru yang menyeimbangkan pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut. Program tersebut mencakup konservasi perikanan terukur, budidaya berkelanjutan, rehabilitasi pesisir, dan pengurangan sampah laut. Koswara mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan ia juga meminta masyarakat menjaga kebersihan pantai dan sungai sebagai bagian pencegahan sampah laut. Ia berharap aksi di Pantai Papela memperkuat kesadaran publik di kolaborasi menjaga ekosistem pesisir. Koswara menilai keberlanjutan laut sangat menentukan masa depan masyarakat dan generasi mendatang. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Jadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, tepat di pukul 10 saatnya kita untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlay dan rekan saya Yona Sabe di edisi pagi hari ini. Ya pendengar, saatnya kita untuk masuk dalam program acara yang terakhir, program acara musik dan informasi di edisi pagi hari ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bergabung sama vokalis sama Dino enggak?

0: Bebe lu, apa na be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian
1: eh. Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak
2: eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai pun bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sartiko menilai generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kabupaten Kupang. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu modal utama yang harus dipersiapkan sejak sekarang. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik, dan semangat gotong royong dinilai penting untuk mengisi kemerdekaan dan mendukung pembangunan daerah. Pendengar, ia meyakini Kabupaten Kupang dapat bergerak menuju kesejahteraan melalui kepemimpinan Bupati Yosep Lede dan Wakil Bupati Arum Titu Eke. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan masyarakat dan lembaga DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan daerah. Menurutnya, pemerintah dan DPRD memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. DPRD Kabupaten Kupang akan terus menyuarakan berbagai kebutuhan masyarakat melalui tugas dan fungsi kelembagaan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.go.id.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asyik dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Syah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Waingapu memperkuat pengawasan terpadu terhadap kegiatan bongkar batu bara di Pelabuhan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pemasukan dan pembongkaran barang curah padat berjalan aman, tertib, lancar, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap kapal TB Asia Tirta 2401 dan BG Asia Perdana 303 yang membawa muatan batu bara dari tanah pasir dengan jumlah sekitar 7.500 ton. Muatan tersebut diperuntukkan bagi PT Mulia Sumba Manis sebagai penerima. Pendengar, dalam pelaksanaan pengawasan, sejumlah aspek menjadi perhatian utama, diantaranya kesiapan operasional, keselamatan dan keamanan kegiatan, penerapan

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar satu informasi untuk Anda, kantor

dan bongkar muatan barang, barang curah padat maupun barang berbahaya di kawasan pelabuhan. Pendengar, melalui kegiatan tersebut, Korps Waingapu bersama seluruh stakeholder berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan pengawasan guna menciptakan layanan kepelabuhanan yang aman, tertib, dan kondusif. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.go.id.

Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta pun HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Ma!

trik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah, mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN terus menghadirkan inovasi pelayanan pertanahan yang memberikan kepastian waktu sekaligus mempercepat proses pengurusan sertifikat tanah. Salah satu inovasi tersebut adalah layanan pengukuran terjadwal yang memungkinkan masyarakat mengetahui secara kapan petugas akan datang melakukan pengukuran bidang tanah kudus. Pendengar, layanan tersebut memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat karena pemohon tidak lagi harus menunggu tanpa kepastian terkait waktu pelaksanaan pengukuran. Dan seperti yang disarankan Endang Rahayu Ningsih, warga Kabupaten Kudus yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah pada 31 Juli 2026, pada hari yang sama ia langsung mendapatkan pilihan jadwal pengukuran dari petugas kantor pertanahan Kabupaten Kudus dan memilih jadwal pada 3 Agustus 2026. Pendengar, sesuai jadwal yang telah ditentukan, petugas ukur datang ke lokasi pada 3 Agustus untuk melaksanakan pengukuran. Proses tersebut berjalan lancar karena para memiliki tanah yang berbatasan hadir, sehingga penunjukan sekaligus penetapan batas bidang tanah dapat dilakukan tanpa kendala. Pendengar, hanya berselang 2 hari setelah pengukuran, Endang mendapatkan informasi bahwa peta bidang tanah atau PBT telah selesai dan dapat diambil. Ya, pendengar, Hadi menilai kepastian jadwal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempersiapkan diri, termasuk memastikan kehadiran saat proses pengukuran berlangsung. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar semua. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Rote yang telah menemani kami dari pukul 5 hingga pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah. Saya Mitra Sinlae dan rekan saya Hyona Sape pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Kadina Yulianti di program acara di siang dan juga sore hari nanti. Saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mendingan selamat datang di acara kita di Depart siang ini bareng sama Dina pastinya. Dina bakal temenin di edisi 18 Agustus 2026. Dan makasih di Semangat Merdeka hari ini kita bakal buka dengan literasi beragama untuk hari ini. Setelah literasi beragama kita bakal masuk ke acara kita berikutnya. Waldi mana lagi kalau bukan bergabung bersama Protika Jakarta untuk dinamika olahraga. Dan setelah dinamika olahraga kita masuk ke musik hiburan dan informasi. Pukul 13 nanti kita bakal ada di aneka berita daerah siang. Setelah aneka berita daerah siang kita bakal sama-sama lagi di acara kita di lagu-lagu daerah plus budaya bakal Dina informasikan juga untuk Anda. Dan setelah itu kita bakal ada di 100% Indonesia. Kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Ada yang mau request lagu? Boleh di situ ya. Dan setelah itu kita bakal masuk ke kentongan dan warta berita skor Wil NTT. Kita tuntaskan rote siang hingga sore di pukul 17.30 ya. Dan berikutnya juga tentunya di malam hari, tenang aja, Anda tidak sendiri karena Anda bakal ditemani sama Kak Ica Kukun nantinya hingga di pukul 24.00 nanti. Baiklah, kita bakal ada di acara kita yang satu ini sebagai lagu pembuka kita. Dia bakal putari lagu Sorry dari Justin Bieber spesial untuk Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wow, pendengar, ada Carter Jackson with lagu yang buat kita semangat, I Really Like You, untuk semuanya di hari ini. Semoga kita semua suka ya sama hari ini, hari dimana kita ya walaupun sibuk tapi kita pastikan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk hari ini. Dan yang pastinya juga di hari ini kita bakal ada dalam berbagai informasi. Dina bakal bagikan informasi-informasi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan informasi-informasi dari Dina, Dina bakal kasih, wah ini penting sekali, ada mengenal Demodex, tunggau mikroskopis yang bisa hidup di kulit wajah. Apa sih Dina? Kita bakal sama-sama ya di sini, di acara kita yang satu ini, dengan literasi informasi yang bakal Dina bagikan juga untuk pendengar semua di hari ini. Dan baiklah, tetaplah di sini di RRI Pro 1 Rote di pagi, di siang hari ini. Sekarang siang ya. Dan tentunya senang sekali Dina bakal puterin lagu sebelum kita menuju ke informasi. Dina kasih Tak Ingin Pisah dari Maria Jola untuk Anda. Sampai.

Pendengar, tahukah Anda bahwa ternyata ada tunggal nih di kulit wajah kita? Kedengarannya sedikit horor ya. Jadi Demodex merupakan tunggal mikroskopis yang dapat hidup di folikel rambut manusia, termasuk pada area wajah juga nih. Keberadaan umumnya tidak menimbulkan masalah ketika populasinya itu tetap terkendali. Selesai dari Halodoc, Demodex merupakan organisme mikroskopis berkaki 8 yang terdiri dari 2 jenis utama. Salah satu jenis yang kemudian ini umum sekali ditemukan pada manusia adalah Demodex folliculorum. Tunggau ini paling banyak yang tentunya bersarang di area sekitar mata, dan tepatnya itu menyerang kelopak mata dan bulu mata manusia. Karena biasanya itu Demodex itu kerap dijuluki sebagai tunggau bulu mata oleh para ahli kesehatan kulit ya. Dan uniknya Demodex ini baru keluar dari pori-pori kulit pada malam hari saat manusia sedang tidur. Setelah kawin di permukaan kulit, tunggau betina akan kembali bersembunyi di dalam folikel untuk bertelur. Siklus hidup tunggau ini terbilang singkat, namun cukup produktif dalam berkembang biak di kulit manusia. Telur menetas pada waktu 3 hingga 4 hari, kemudian tumbuh dewasa hanya dalam 7 hari. Jika jumlahnya itu masih sedikit, Demodex justru membantu membersihkan sel-sel kulit mati tanpa menimbulkan gejala apapun. Namun, populasi berlebih itu dapat memicu peradangan berupa blefaritis dan juga kelopak mata maupun juga reaksi rosacea di kulit wajah. Tak hanya di manusia, tunggau serupa dari genus yang sama juga dapat menyerang hewan seperti anjing yang menyebabkan penyakit kulit serius. Salahnya dari Veterinary Science and Medicine Journal, kasus demodecosis pada anjing lokal berumur 4 bulan menyebabkan kerontokan bulu, dan pada kasus anjing

biasanya meresepkan krim, lotion, atau juga sabun yang mengandung akarisida untuk membunuh tunggal penyebab masalah kulit tersebut. Wah, baru tahu kita ya kalau ternyata di kulit pun juga ada tunggalnya. Wah, Dina jadi berasa horor ini ya. Tapi pendengar semua di manapun Anda berada, Jada mengajak kita semua untuk selalu menjaga kebersihan pastinya ya, khususnya untuk tubuh kita, sehingga hal-hal seperti ini pun juga tidak terjadi pada kita ya. Boleh ada, tapi kalau yang berlebihan berasa horor sih sebenarnya ya. Oleh karena itu, tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sentralisasi pembelian alat kesehatan menghemat anggaran 10,25 triliun. Penghematan tersebut mencapai 52% dari estimasi awal pengadaan sebesar 19,39 triliun. Budi menegaskan pengadaan alat kesehatan melalui pinjaman Bank Dunia bermaksud untuk meningkatkan efisiensi anggaran kita. Langkah tersebut memungkinkan pemerintah untuk memperoleh harga alat kesehatan lebih rendah melalui pembelian dalam jumlah yang besar secara terkoordinasi, Bapak Ibu ya. Jadi menurut dia langkah tersebut untuk menghasilkan penghematan sekitar 10,25 triliun atau 52% dibandingkan estimasi harga pengadaan sebelumnya. Budi mencontohkan nih pengadaan alat di CatLab yang sebelumnya diperkirakan mencapai 14 miliar hingga 15 miliar per unit dan kini dapat diperoleh sekitar 8 miliar. Jadi alat-alat CatLab itu gitu ya yang tadi harganya itu 14 sampai 15 kita bisa beli dengan 8 miliar rupiah saja. Kemenkes juga melakukan konsolidasi pembelian obat dan bahan habis pakai untuk meningkatkan efisiensi pengadaan rumah sakit secara nasional. Dan Bapak Ibu semua, langkah tersebut juga diterapkan pada seluruh rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan agar harga pembelian lebih efisien. Setiap tahun, Kemenkes mengalokasikan sekitar 5 triliun untuk pengadaan obat dan bahan habis pakai. Konsolidasi pengadaan tersebut menghasilkan penghematan sekitar 32% atau mendekati 1 triliun. Dan Budi juga mengatakan bahwa Kemenkes bersama Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi struktur penganggaran agar program kita tidak membebani arus kas pemerintah. Struktur tersebut juga disusun untuk menjaga program kemiskinan sekaligus mencegah tambahan beban terhadap defisit APBN nasional. Jadi strukturnya itu sedang difinalisasikan gitu ya supaya tidak memberatkan baik dari sisi arus kas maupun juga dari sisi defisit APBN-nya itu sendiri begitu. Jadi wah, ini bisa sangat-sangat-sangat menguntungkan kita juga ya kan. Jadi semoga kedepannya juga makin banyak lagi yang bisa diefisiensikan sehingga kita pun juga bisa lebih meminimalisir pengeluaran kita ya.

Pendengar ada Keisha dengan Jadi Kekasihku Saja untuk pendengar semua di manapun Anda berada. Pendengar, kita membahas ya, kita baru di tanggal 18, it means masih di hari-hari kemerdekaan, semangat kemerdekaan gitu ya. Kita berbicara soal film perjuangan yang menjadi salah satu cara untuk mengenalkan kembali sejarah Indonesia kepada masyarakat tentunya. Kisah tentang perang, tokoh bangsa dan juga perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu telah diangkat melalui berbagai-bagai film ya kan. Namun tidak semua film bertema perjuangan mendapat perhatian yang sama dari penonton. Di antaranya judul-judul populer, terdapat sejumlah film yang menawarkan kisah menarik tetapi jarang nih masuk dalam daftar tontonan masyarakat. Film-film tersebut hadir dalam berbagai bentuk dan latar cerita, mulai dari film klasik hingga karya yang lebih modern lagi. Semuanya itu menghadirkan sisi berbeda dari perjalanan perjuangan Indonesia. Jadi yang pertama, Darah dan Doa di tahun 1950, film karya Usmar Ismail ini mengikuti perjalanan yang panjang seorang prajurit divisi Siliwangi dalam perjalanan kembali dari Yogyakarta menuju Jawa Barat. Dan film tersebut menjadi salah satu karya penting dalam sejarah film Indonesia karena mengangkat pengalaman perang dari sisi para prajuritnya sendiri ya. So, berikutnya Bapak Ibu semua, ada November 1828 yang diproduksi 1979. Film ini mengambil latar belakang perang di Diponegoro dan juga menggambarkan perlawanan masyarakat Jawa gitu ya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ceritanya tidak hanya berfokus pada pertemuan tetapi juga memperlihatkan konflik strategi dan juga pengkhianatan di tengah perjuangan. Ada Doa Tanda Mata 1985, ini perjuangan melalui kisah dua sahabat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Hubungan persahabatan mereka itu kemudian diuji oleh situasi politik dan juga perjuangan melawan kolonialisme tentunya. Nextnya itu ada Battle of Surabaya 2015 ya, film berbeda dari film-film sebelumnya. Kisah perjuangan dikepas dalam bentuk animasi dua dimensi. Film ini mengikuti Musa, seorang remaja yang menjadi kurir dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Kelima film tersebut menunjukkan bahwa kisah perjuangan Indonesia tidak hanya hadir melalui judul-judul yang sering diputar menjelang 17 Agustus. Dari film klasik hingga animasi, setiap karya menawarkan cara-cara yang berbeda dalam melihat kembali sejarah perjuangan bangsa begitu. Jadi ya itu dia sih, ada beberapa film ya yang tentunya ditunggu-tunggu banget dan kita sangat-sangat benar-benar ceritanya juga disajikan dengan sangat luar biasa begitu ya. Well, pendengar, di hari ini kita sudah harus berpisah dari acara kita yang satu ini karena berikutnya juga kita akan sama-sama masuk ke acara berikutnya ya. Di mana lagi kalau bukan di acara kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, Dinamika Olahraga. Saya Dina Yulianti. Ada juga di hari ini ada Heri Bailau, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. God bless you and bye-bye.

La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga berarti Deportivo, Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya, ini sangat bagus pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma, dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masukkan di Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting, dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini, jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan langkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiba di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong. Ya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar, ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wirjawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: ke arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya, ada benarnya. Tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMHF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang. Dengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: berhenti, berhenti. So apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
9: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis, ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao.

Qingdao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foembura menjadi raja menggantikan ayahnya, Bura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiulain.

0: Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar udah pada makan siang belum sih? Karena sekarang ini tentunya untuk Anda yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan lagi pekerjaan, pastikan udah makan siang. Plus makannya juga harus yang pas gizinya ya, karena kalau tidak pas ya agak berat juga. Apalagi kita sudah mempersiapkan diri kita untuk berolahraga di sore hari. Dan well, ini sangat penting sekali untuk kita semua bisa mempersiapkan makannya harus tepat, apalagi tidur kita udah 7 hingga 8 jam gitu ya. Tapi kalau olahraga jangan lewatkan dulu pemanasan dan pendinginan ya, karena itu bantu olahraga lebih aman juga ya. Jadi, dan Bapak Ibu semua ataupun juga Anda anak-anak muda yang sedang mendengarkan, olahraga memang sangat menyehatkan, tetapi tubuh itu perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas intensitas yang tinggi. Jadi pemanasan dan juga pendinginan itu membantu untuk tubuh kita beradaptasi secara bertahap sebelum dan setelah berolahraga. Pemanasan dan pendinginan sering dianggap sebagai bagian kecil yang boleh ya dilewati ketika seseorang itu sedang terburu-buru. Padahal keduanya itu sebenarnya membantu tubuh kita untuk beralih secara bertahap dari kondisi istirahat menuju aktivitas dan sebaliknya begitu. Jadi pemanasan dilakukan selama beberapa menit sebelum seseorang itu memasuki aktivitas dengan intensitas yang lebih tinggi, Bapak Ibu ya. Dan ini sangat membantu, oleh karena itu jangan lewatkan ya untuk yang namanya aktivitas pemanasan dan juga pendinginan.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Kita akan ketemu di acara berikutnya, Waldi. Aneka berita daerah siang. Untuk Anda yang penasaran dengan informasi-informasi untuk hari ini, tetap dengerin saja di RRI Pro 1 Rote, karena Dina bakal memberikan informasi yang terbaru untuk Anda di hari ini. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang hari ini edisi 18 Agustus 2026. Dan informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya, Lapas Waingapu berikan remisi kepada 204 warga binaan. Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, DPRD Rotendao dorong perjuangan untuk kesejahteraan. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Dina Yulianti. Kita menuju ke informasi pertama, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang menegaskan bahwa tugas utama warga negara Indonesia di masa kini adalah mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kerja keras, dan integritas, inovasi, dan juga pengabdian. Berikut laporan Aris Lake.
2: Rektor IAKN Kupang Dr. Imades Wardana dalam membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar pada peringatan HUT ke-81 RI di Kupang Senin 17 Agustus 2026 menyampaikan kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan tetapi amanah untuk disyukuri dan diwujudkan. Dr. Made mengungkapkan para tokoh agama dan umatnya telah ikut berdiri di garis depan perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Karena itu, tugas sebagai warga negara di masa kini adalah mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kerja keras, integritas, inovasi, dan pengabdian.
3: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan terjadi atas berkat rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu, kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tapi amanah untuk disyukuri dan diwujudkan. Hari ini tegas, kita adalah kebersamaan mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kerja keras, integritas, inovasi, dan pengabdian.
2: Selain itu, Rektor IAKN Kupang juga menyoroti keberagaman di Indonesia. Dr. Made mengatakan kerukunan menjadi fondasi pembangunan, sebab tanpa kerukunan, bangsa Indonesia akan sulit bertumbuh dan maju. Berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama, pada tahun 2024 berada di angka 76,47%, namun meningkat menjadi 77,89% di tahun 2025. Sementara Indeks Kesalehan Umat Beragama 2025 mencapai 84,61%. Berdasarkan arahan Kementerian Agama, IAKN Kupang juga terus mendorong pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk karakter. Melalui kurikulum berbasis cinta, IAKN Kupang juga ingin melahirkan peserta didik yang berkarakter dan toleran, serta menggerakkan aksi nyata pelestarian alam untuk mendukung Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Lebih lanjut, Rektor Made juga mengajak pada hadirin untuk selalu bekerja dengan kesungguhan, melayani dengan tulus, merawat kerukunan, menguasai teknologi tanpa kehilangan etika, serta menjadikan agama sebagai sumber kedamaian, persatuan, dan kemajuan bangsa. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Nusa Tenggara Timur berlangsung khidmat dan sederhana. Usai upacara pengibaran, Gubernur NTT Melki Lakalena kepada awak media mengatakan bahwa rangkaian kegiatan memang sengaja dibatasi sebagai bentuk kepedulian kepada warga di Pulau Flores. Di tengah duka akibat gempa yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Flores, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini tentunya memilih memusatkan perhatian pada penanganan bencana.
4: Hari ini kami habis acara ini tidak ada acara apapun lagi, khusus hanya upacara bendera saja. Dan tidak ada acara apapun lagi yang kami selenggarakan pasca upacara bendera ini. Demikian pula nanti sore juga sama, kami akan acara penurunan bendera juga nanti sore. Dan tanpa ada tos kenegaraan. Ini bagian dari kami turut merasakan kondisi di Pulau Flores. Dan kami juga semalam sudah mengimbau teman-teman kepala daerah seluruh daratan Flores. Kalau andai kata bisa dilakukan walaupun sangat sederhana sekalipun, tetap upacara bendera dalam rangka HUT ke-81 tetap diselenggarakan.
1: Meski kegiatan seremonial dibatasi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap melanjutkan pameran pembangunan. Melki juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 600 pelaku UMKM yang menggantungkan pendapatan pada putaran ekonomi selama pameran. Karena itu pameran tidak dihentikan, namun pelaksanaannya diarahkan menjadi bagian dari gerakan solidaritas untuk membantu korban gempa di Flores. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Lapas Waingapu berikan remisi kepada 204 warga binaan. Berikut laporan Yunia Poling.
5: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Waingapu memberikan remisi kepada 204 orang dari total 239 warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Lapas Kelas 2A Waingapu Gideon Pali menyatakan pemberian remisi menjadi salah satu bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta menunjukkan perubahan perilaku selama menjalani masa pidana. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan langsung memperoleh kebebasan setelah mendapat remisi, sementara warga binaan lainnya masih menjalani masa pembinaan dalam lapas.
6: Kondisi Lapas Waingapu hari ini jumlah 239 orang, Bapak. Itu dengan rincian 13 orang tahanan dan sisanya adalah warga binaan. Dari warga binaan yang ada, 204 orang mendapat remisi, mendapat pengampunan, dan juga ada dari warga binaan kami yang belum mendapatkan. Ada 6 orang yang menjalani hukuman seumur hidup, Bapak. Hukuman seumur hidup kami sudah mengusulkan ke pusat, mudah-mudahan nanti ada perubahan-perubahan ke pidana sementara. Dan ada amnesti juga yang akan diberikan pada warga binaan, kami mengusulkan 2 orang dan mendapatkan amnesti. Bapak Bupati dan Bapak Ibu Kepinda, pimpinan daerah dan semua, pada kesempatan pagi ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Bupati dan jajaran yang sudah mendukung kami.
5: Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali STMT menyatakan pemberian remisi pada momentum Hari Kemerdekaan memiliki makna penting karena menjadi bentuk penghargaan pemerintah terhadap warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan menunjukkan perilaku baik selama menjalani pembinaan. Bupati berharap remisi dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh, serta menjadikan masa menjalani pidana sebagai titik balik untuk menata masa depan. Ia menegaskan bahwa semangat kemerdekaan terus menjadi milik seluruh masyarakat, termasuk warga binaan, dengan mengisi kemerdekaan melalui perubahan positif, membangun kemandirian, serta kembali ke tengah keluarga dan masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.
7: Di Lapas Kelas 2A Waingapu, dalam rangka menyerahkan remisi memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tentu sukacita ini tidak hanya sukacita yang dirayakan oleh seluruh warga masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan, tetapi sukacita ini juga oleh pemerintah harus dirasakan oleh seluruh warga Indonesia dimanapun berada, termasuk saudara-saudara sekalian yang berada di lembaga pemasyarakatan Waingapu. Pemberian remisi ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan aturan, dalam memberikan penghargaan terhadap segala hal yang sudah dilakukan, termasuk oleh warga binaan di sini. ada penilaian-penilaian tertentu yang dilakukan. Dan kepada yang mendapatkan remisi, tentu itu bagian dari segala tahapan yang sudah dilalui, termasuk dalam penilaian keseharian kita di lembaga pemasyarakatan. Kepada seluruh narapidana dan anak binaan, saya berpesan agar terus mengikuti setiap program pembinaan dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, meningkatkan keterampilan, dan membangun karakter serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikan masa pembinaan sebagai titik balik untuk menata masa depan, memperkuat tekad untuk tidak mengulangi tindak pidana, serta membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah, berkarya, dan memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.
5: Gideon Pali menyampaikan proses pembinaan di Lapas Waingapu terus dilakukan melalui berbagai program, baik pembinaan kepribadian, kerohanian, maupun kemandirian. Lapas juga mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Pertanian, dalam pengembangan kegiatan ketahanan pangan. Warga binaan dilibatkan dalam praktek pertanian, salah satunya penanaman bawang di lahan sekitar 2 hektar. Selain itu, pembinaan kerohanian juga dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Agama, Gereja, dan Yayasan Keagamaan untuk mendukung perubahan karakter serta kehidupan warga binaan selama berada di dalam lapas. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dari Sumba kita menuju ke Rote, kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, DPRD Rotendau dorong perjuangan untuk kesejahteraan. Selengkapnya Raja Waldus melaporkan.
8: Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Rotendau Denison Mui memaknai HUT ke-81 kemerdekaan sebagai momentum refleksi. Ia mengajak generasi saat ini meneruskan nilai perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata membangun daerah. Menurut Denison, perjuangan generasi sekarang tidak lagi dilakukan melalui peperangan bersenjata. Perjuangan kini menghadapi tantangan kemiskinan, ketidakadilan, keterbatasan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai kondisi fiskal daerah yang sulit menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Denison mengatakan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
9: Tugas dan tanggung jawab ketua sekarang kan bukan lagi perang, tetapi dengan ketua menghadapi kondisi daerah, kondisi keadaan misalnya fiskal ekonomi sekarang lagi buruk, ini tantangan. Sebenarnya ini perang bagi ketua generasi, pemimpin-pemimpin masa kini, untuk bagaimana ketua merefleksikan itu, untuk ketua bisa merumuskan, mengagendakan dalam tugas-tugas di medan lain ketua masing-masing. Jadi ini tantangan untuk bagaimana ketua perang melawan kemiskinan, melawan ketidakadilan, dan melawan bagaimana kotong bisa mengangkat harga dan martabat masyarakat di tengah kondisi bangsa seperti ini.
8: Denison juga menyoroti persoalan petani yang masih menghadapi kesulitan memperoleh bahan bakar minyak untuk kebutuhan pertanian. Kondisi tersebut berdampak terhadap pengoperasian mesin pompa air dan keberlangsungan tanaman masyarakat. Ia menilai persoalan pangan dan kesejahteraan merupakan bagian dari perjuangan yang harus dihadapi bersama. Selain sektor pertanian, Denison menyoroti masih adanya keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan anak. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan perjuangan kemerdekaan harus diterjemahkan melalui pemerataan akses pendidikan.
9: Kemerdekaan hari ini, banyak masyarakat yang kadang kita bicara kemerdekaan ini, nilai nasionalisme ini, kadang masyarakat banyak yang sama saja, kita merayakan ini kemerdekaan ini, tapi dengan kondisi kami seperti ini, merasa tidak merdeka, tidak merdeka dalam hal, misalnya tadi kita masih bincang petani, masih sulit dengan BBM untuk menjangkau kotong kebun-kebun, banyak masyarakat yang tanamannya layu hanya untuk mendapatkan BBM, itu sebenarnya perang itu. Perang kan masyarakat dulu mati dengan senjata. Hari ini kenapa jangan sampai masyarakat mati dengan kelaparan. Fenomena-fenomena terakhir, misalnya di dunia pendidikan, masyarakat tidak mampu.
8: Denison berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi menghadapi berbagai persoalan daerah. Ia menegaskan semangat kemerdekaan harus dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan kesempatan hidup yang lebih baik. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Waldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Perum Bulog Cabang ND memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa maupun juga stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya dilaporkan Rovinus Wula.
10: Hal tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang ND Rizky Paji saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya Senin 17 Agustus 2026 di ND. Rizky mengatakan sampai saat ini Bulog Cabang ND memiliki stok beras mencukupi. Ia menjelaskan selain beras, Bulog Cabang ND juga memiliki stok minyak kita sebanyak 40 ribu liter. Rizky mengatakan Bulog Cabang ND telah berkoordinasi dengan Pemda ND apabila ada permintaan tanggap darurat pasca gempa, Bulog Cabang ND siap menyalurkan sesuai permintaan.
11: Kami dari Perumbulan Cabang ND ini sekarang menguasai beras cadangan pemerintah sebanyak 500-an ton, Bapak, 500-an ton. Dan minyak kita itu kita sebanyak 40-an ribu liter. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Pemda juga, Pak. Apabila ada permintaan tanggap darurat cadangan pemerintah, kami bersedia, kami siap menyalurkan sesuai permintaan.
10: Untuk penyaluran beras cadangan pemerintah, Bulog Cabang ND juga berkomunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kodim 1602 ND siap salurkan beras untuk dapur umum korban gempa. Ia menambahkan mengenai beras cadangan pemerintah untuk bencana alam maupun stabilitas harga di Kabupaten ND sangat mencukupi total ketersediaan beras secara keseluruhan di gudang Bulog ND sebanyak 590 ton. Sangat mencukupi untuk ketersediaan pangan masyarakat Kabupaten ND sampai 2 bulan ke depan. RRI Ender Finusvula melaporkan.
1: Bupati Sumba Barat Johannes Dade menyampaikan 5 program prioritas pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Manda Elu. Selengkapnya laporan disampaikan Jerry Lende.
12: Bupati Sumba Barat Johannes Dade menyampaikan 5 program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Manda Elu. 5 program prioritas tersebut menjadi arah pembangunan daerah selama masa kepemimpinan pada 5 tahun ke depan. Upacara tersebut dipimpin oleh perwira upacara Kapten Abdul Manan, Komandan Upacara Letu Suharnas, serta Komandan Pasukan Sertu Asman. Dalam kesempatan itu, Bupati Johannes Dade bertindak sebagai pembina upacara. Dalam sambutannya, Bupati Sumba Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Menurut Bupati, akselerasi pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta pelestarian lingkungan dan budaya.
13: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. B. Pada tahun 2025, prevalensi stunting balita berhasil ditekan menjadi 34,1% lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 37,60%. C. Selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2024, Kabupaten Sumba Barat memperoleh penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kategori utama.
12: Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan Sumba Barat yang mampu berkembang dan memiliki daya saing. Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung keberhasilan seluruh program pembangunan daerah. Adapun 5 program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat untuk periode 2024-2029 meliputi pembangunan ekonomi berbasis pariwisata, pembangunan sumber daya manusia, pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Sumba Barat yang kuat dan tangguh, serta reformasi birokrasi. 5 program tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan pembangunan di Sumba Barat. Bupati Johannes Dade berharap seluruh pihak dapat bersinergi dan menjalankan 5 program prioritas tersebut demi mewujudkan Sumba Barat yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Semangat pembangunan daerah itu juga diharapkan sejalan dengan cita-cita nasional untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dari Sumba Barat, Cirilende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lapas Waingapu berikan remisi kepada 204 warga binaan. Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, DPRD Rotendao dorong perjuangan untuk kesejahteraan. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa oleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah oleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah leh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leh kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya tidak boleh membuang sampah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat datang di acara kita di lagu-lagu daerah yang bakal didaputarin. Kita akan mendukung keluarga-keluarga kita yang ada di Flores yang terkena gempa bumi, dan yang pastinya kita memberikan dukungan kepada mereka. Untuk Anda yang ada di sini, Dina akan memutarkan lagu-lagu dari daerah Flores yang bisa tentunya membuat kita melepas kangen dan juga kita masih teringat dan terus mendoakan keluarga-keluarga kita yang ada di Flores dengan lagu-lagu daerah dan budaya akan kita bahas di hari ini. Tetap dengerin terus di edisi 18 Agustus 2026.

beredar, nama Amflu Shiva diklaim berasal dari Shiva atau Shiva, Siwa yang merupakan dewa penghancur dalam agama Hindu. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, narasi tersebut adalah hoax dan tidak memiliki

Mendengar kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Berikutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk merelay 100% Indonesia untuk hari ini. Oleh karena itu, untuk Anda yang mau ikutan request lagu juga boleh, nanti telepon ke nomor Jakarta yang akan diinformasikan oleh penyiar tentunya ya. Bisa dengerin, bisa ikutan request juga, kenapa tidak ya kan. Baiklah pendengar semua, saya Dina Yulianti, ada Dermas Fate operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

0: para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, studio. Makanya aku bilang okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba.
1: Terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan. Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi.
1: Make sense sih, nyambung banget sih.
0: Iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi dengan segala sesuatu. Nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya. Ya, sekarang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telingaku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Pokoknya ini
0: ramai ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Icon
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya
1: juga RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemomua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, yeah, masalah yeah, nanya yeah, deh Mas. Aku yeah, kan yeah, pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Beryl Kemomua ini, memang
1: sibuk ya.
0: Karena padat, dia juga ya, bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga. Kali,
0: tahun ketiga. Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oh, oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh,
0: Sudirman.
1: Sudirman. Yes, yes, yes.
0: Kemudian yes, yes, yes. Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz ya. Nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya. Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, penyuluh informasi dan inspirasi yang karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: ya, RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain, nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kita bukan jazzer. Jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah? Atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert gak ikutan?
0: Bang Albert gak ikutan?
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Karena ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya?
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya. Ekspresi
3: Indonesia.
0: Cakep. Siap
1: Cika.
0: Cika. Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca. Makanya aku gini, ini suaranya

0: Ca.
1: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
2: Ai.
0: Oh, iya iya iya.
2: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
1: Aku sukanya tuh lagu-lagu mini. Minang, jajak semakin nyanyi lagu Minang.
2: Padahal orang Sulawesi, tapi nyanyi lagu Minang, gimana sih?
1: Iya, suka, pencinta lagu Minang memang.
2: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang, ya, suka dengerin lagu jazz nggak?
1: Lagu jazz itu yang mana sih?
0: Nah, tadi kita puterin.
2: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran, nanti kita puterin lagi.
1: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu, yang pasti, apa namanya tuh? Apa? Lagu musik apa gitu.
2: Oh, jadi, kalau...
1: gitu ya.
2: Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
1: Oh iya iya, tahu-tahu.
0: Tahu.
1: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
2: Nah ya, itu dia, kayak gitu tuh, lebih kurang jazz itu seperti itu.
1: Oh, kalau boleh tahu, siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
2: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung.
0: Ya, itu ada, Ca.
1: Aku nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, boleh, Ica. Boleh, Ca.
2: Thank you, Ca.
1: Ya, selamat siang, salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Mas, terima kasih.
2: Sama-sama Ica, terima
0: sama-sama
2: kasih.
0: Sama-sama Ica.
2: Ica tuh kalau masalah bau-bau ya Mas ya?
0: Ica itu di ini, apa namanya, Sulawesi Selatan, Bone, yeah. Bone, Bone.
2: Oh Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
2: Bung Benny Jo di Manado.
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya. Bung Benny Jo.
2: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
2: Tumben banget
0: Bung
2: ya.
0: Bung Benny Jo di

0: Bang Yudi?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, alhamdulillah.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 81.
1: Siap.
0: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
2: Amin.
0: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya anak bangsa. Karya anak bangsa yang sedikit diinikan lagi. Diperkuat lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
1: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
0: Wih, mantep itu.
1: Oh iya dong.
2: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
0: Pengennya sih ini cuman ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
1: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Oh, di live kan di ini.
1: Iya.
0: Di Pro 1.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
2: Oh. Mendingan datang langsung atuh. Beda musiknya.
1: Oke. Siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
0: Saya monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
1: Ngisi apa?
0: Di kompilasi album enggak nanti?
1: Maksudnya ya, gimana tuh?
0: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
2: Rekaman ya, mungkin kayak,
1: bisa jadi sih.
2: Kayak yang kemarin
1: nanti kita tanyakan
2: kali.
1: Ya.
2: Ya, tapi nanti
1: ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
0: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
1: Iya. Nanti dijawab ya.
0: Oh gitu. Oke, Abang Ihsan.
2: Oke, terima kasih Pak Hasan.
1: Siap.
0: Itu Ica. Itu cengar sih lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
1: Oh, oke, okay. Iya.
0: Ya, lama ku rasa.
2: Iya.
0: Itu contohnya Ca.
1: Nah.

0: Okay. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
1: Halo, selamat siang Bang Yudi, Kak Istan, Bahasa Indonesia, spesifikan kaya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Amin, merdeka.
0: Gimana?
2: Pak, ini Uncu Hanafi mau tanya apa nih?
1: Ini Hanafi, ini yang main piano. Ini yang yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
2: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
2: keren banget loh.
0: Keren banget loh, Pak Hanafi ini.
2: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander ya.
1: Wah, pemain piano termuda Bang Isan, Bang Yudi. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tidak diselenggarakan lombanya gitu.
2: Oh gitu, kenapa?
1: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
2: Oh, siap, baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih, udah Hanafi?
1: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
2: Oh,
0: beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
2: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Hanafi?
1: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
2: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
1: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
1: Bang Yudi, Bang Isan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pol 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Isan.
2: Okay.
1: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang sekali, merdeka, tetap merdeka.
2: Okay. Merdeka.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.
0: Aduh, akhirnya tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok. Untuk besok ya.
2: Besok kan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit, mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
0: Ya tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke. Okay. Nah, ini udah muncul nih.
2: Yes. Sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya.
0: Mm-hmm.
2: Terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta.
0: Mm-hmm.
2: Dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja. Mm-hmm. Dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. Mm-hmm. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, wow, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Okay. Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar.
0: Mm-hmm.
2: Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Mm-hmm. Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru,
1: yeah,
0: musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya.
0: Mm-hmm.
2: Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya. Di
0: okay,
2: dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga.
0: Mm-hmm.
2: Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes.
1: Jujur.
0: Yes. Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang, Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus
0: Benijo. Ya. Ini kebetulan sudah ada band.
3: Oke, kita langsung ke tentang tamu ini
0: ya.
3: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama kalian nanti dijawab ya. Kemudian
3: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti okay, pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga,
0: mm-hmm,
3: apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan
0: vokal, ya,
3: genre musik jazz? Itu
0: siap
3: ya pertanyaannya.
0: Mm-hmm.
3: Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat. Mm-hmm. Ibu Ike ya.
0: Okay.
3: Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beni tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung, yes, Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyawa tali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan tali kumahua.
2: Tali kumahua, Omuta itu adiknya papa almarhum. Oh, okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada seperti pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya. Itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu
2: kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja. Mereka
1: placingnya aja berarti ya.
2: Betul. Kalau di instrumennya juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuman placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana, Pak?
4: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Yulung Melung dari Jember, Jawa Timur.
1: Oke. Oh, Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember. Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
4: Gimana? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya. Siap, salam kenal.
4: Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
4: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri, siapa mungkin musisi? Band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: atau yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri ya. Gimana Bung Berry,
2: musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. apakah dari hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi, sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nontonlah.
1: Oke,
2: siap. Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok, gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasinya kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi, betul sekali. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Aduarkao. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo?
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo? Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduarkao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Dan akan tampil, akan tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka, dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
1: Seru-seru banget ini.
2: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal.
1: Seru itu banget.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Idi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Angkel Gazi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi. Wah. Bung Berry, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Ha,
0: nanti Bung Berry sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali
1: perform?
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Okay. Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andre Dino dan Esa Sumante on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: Freedom kita.
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok.
2: Ya, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: okay, sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama Bung Berry nih mumpung belum terputus.
6: Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang nggak sih itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Bisa langsung dijawab, Bang Siap. Berry, Bung Berry.
1: Oke,
0: terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Ya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Yeah. Okay. Kan like father like son.
2: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yancha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali.
1: Iya,
0: Indonesia maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
1: sama
2: generasi itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
2: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform karena bisa berubah sekian sepersekian detik dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, ini benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyinya gitu. Dengan musisiannya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: I siap, can't wait for tomorrow. Oh my god.
2: Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you
2: sekali
1: so much.
2: Lagi. Sama-sama. Mm-mm. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap, kalau begitu. See you next time ya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Thank you. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
0: dia
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan, coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my god, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
0: Oh my god.
2: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh. Yeah. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya, adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga, lagu ini tahun 2009 saya produce, dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia
1: ya. Wah, gitu.
0: Memang gak kaleng-kaleng Mas Dwiki.
1: Oh iya dari dong dulu, ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh
2: iya. Dong Isan.
1: Gitu ya. Oke okay, oke okay, oke okay. Biar gak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Iya, masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib, wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.

0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
1: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Oh, siapa tuh?
1: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
0: Oh, Laila Nur.
1: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, Tanah Air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi,
0: okay.
1: di Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
1: Itu anak-anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
2: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
1: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
2: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
1: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: ya. Wow.
1: Spontan ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
1: Kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan?
0: Oke.
2: Mas Dwiki melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
1: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
2: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
1: Gitu dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
2: Enggak.
0: Terus ini
2: Freedom Jazz Festival.
1: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
2: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
1: Oke.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bang FSI Kentria, Bang Gosan Indonesia.
2: Siap.
3: dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
4: Cabana.
2: Cabana.
0: Uncu mau tanya
2: Uncu, Uncu. Apa yang mau ditanyakan Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya.
0: Oke.
3: Aha. Kualitasnya. Atau saya ingin menanya kan diku-dikunya seperti apa dan bagaimana
2: menjaga profesionalisme ya. Oke.
3: Okay. Salam.
2: Siap, silakan.
3: Salamnya tuh semua yang di studio. Ini telepon terakhir nih.
2: Oh, enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya, ya, salam aja lah tuh semua semuanya.
2: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mau Mas langsung Dwiki. Ditanya nih Mas Dwiki.
2: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara... dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana
0: Mas Dwiki? Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
4: Tahun 86.
0: 86.
2: Udah lahir?
0: Belum.
2: Oke, oke, oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
4: Ya, 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya,
0: gitu
4: ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
4: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya, betul.
0: Oke. Itu gimana tuh ngejaga profesionalisme dari tahun 86 yang sampai sekarang?
4: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan okay. Disiplin itu termasuk waktu, termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing. Karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
4: di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
2: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus ngantar beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya? Tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
2: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
2: Oke. Okay. Silakan Mas Dwiki.
4: Saya bersyukur insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
2: Besok ya?
4: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
2: Itu ulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
0: Oh my god. Kita
2: masih satu hari ya sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelas gitu.
2: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
4: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
2: Siap.
4: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara, ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
2: Siap.
4: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan. Tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
2: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
2: Oke.
0: Harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini. Betul. Itu ya Mas Diki ya.
4: Betul.
0: Okay,
4: terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan, ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
2: Siap.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
4: Sampai ketemu.
0: Oke.
2: Baik.
0: Terima kasih
2: Mas Dwiki. Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
2: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
2: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
2: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan, om.
0: Ya. Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-bandnya om apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya om.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah, langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Artinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya
0: gitu. Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika.
1: Aku
0: mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Aduh. Bukan main ya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Bebop ya?
2: Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu loh.
0: Oke, siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Terima, kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
2: Betul, ada kakak Endah.
0: Ada kakak Endah, wah ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget. Terus tiba-tiba kayak, nanti kak Endah featuring sama kalian.
1: Wow. Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Betul. Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener om.
0: Kakak
1: dan om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you om.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya,
0: aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan.
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Jazz Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Oke,
0: Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian. Kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru kan. Banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya, dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, libur aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Di bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke.
0: Tuh,
1: tapi kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang I Can apa?
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarure.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Bye bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Selamat sore pendengar semua, apa kabar di sore hari ini? Senang sekali saya Dina Yulianti menemani pendengar di acara kita yang satu ini di Kentongan. Well, Dina bakal temenin hingga di pukul 17 nanti di acara kita yang satu ini, edisi 18 Agustus 2026. Dan Dina bakal temenin dengan berbagai informasi untuk hari ini, informasi-informasi cuaca untuk pendengar semua ya. Oleh karena itu tetap di sini. Sebagai lagu pembuka kita, Dina bakal puterin ada EPT dari Rose featuring Bruno Mars.
1: 아, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

Ada Golden from Demon's Hunter untuk pendengar semua di sore hari ini ya. Yang tidak punya playlist boleh banget nih ya dengerin kami dari Pro Satu Rote sambil lagu-lagu yang semangat Dina putarin, sambil juga nih dia bakal bagikan informasi-informasi di hari ini untuk pendengar semua. Yang pasti informasi perakhiran cuaca untuk Rote kita akan mulai dari situ, dan setelah itu Dina bakal bagikan untuk yang secara umum untuk NTT untuk pendengar semua yang penasaran untuk informasi perakiran cuaca di hari ini. Pastikan juga Anda akan mendengarkan hingga di penghujung acara di pukul 17 nanti.

FM 92,5 RRI Prof 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita bakal sama-sama tahu dulu ya informasi untuk perkiraan cuaca untuk 19 Agustus nanti. Dan untuk Landu Lekol, Luaholu, Lobalain, Daunuse, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur yang mau jalan-jalan ke tempat-tempat ini, kecamatan-kecamatan ini, perlu tahu dulu informasi perkiraan cuaca. Dini hari itu cerah berawan, pagi hari itu cerah, siang harinya berawan, malam hari cerah berawan dengan suhu udara 21 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin 40 km per jam, kelembapan 60 hingga 95%. Dan informasi perkiraan cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 3, David Konstantin, Saudale, Rote.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bapak, Ibu, pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dan kita bakal ada dalam informasi perakiran cuaca untuk besok harinya. Ini untuk NTT sendiri ya. Kita ada di lokasi ND, Mbai, Bejawa, Borong, Ruteng, Labuan Bajo, Waingapu, Waibakul, Tambolaka, dan Waikabubak. Itu cerah berawan, ada juga yang cerah berawan dan juga berawan gitu ya. Dengan suhu udara 21 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin itu 28 km/jam. Jadi itu dia informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2L Tarikupang.

Jalan-jalan di sore hari, pastikan Anda bisa meluangkan waktu sedikit gerak gitu ya. Apalagi kalau udah dari paginya itu belum gerak apapun, di depan komputer saja. Sekarang saatnya pulang ya, kita gerak dikit ya. Paling tidak biar apa? Ya biar apa? Biar kita sehat, biar kita tetap semangat, dan yang pastinya bisa membuat kita juga lebih bertenaga lagi, biar kalau kita makan di nanti di jam 6 atau jam 7 itu bisa okay, karena sudah lapar gitu ya. Gerak dulu makanya, jangan makan-makan aja tapi gak mau ada yang gerak, bahaya itu ya. Oleh karena itu, untuk menyemangati semuanya yang sedang mendengarkan di hari ini, Dina akan memutarkan lagu untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. So, tetap di kentongan di sore hari ini.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, dan berikutnya Anda bakal mendengarkan tentunya Warta Berita Skorwil NTT, dan setelah itu bakal ditemenin sama Kak Ica Kukun dari pukul, tentunya di pukul 17.30 hingga 24.00 nanti ya. Oleh karena itu tetap dengerin, yang mau ikut request lagu boleh nanti di malam hari bareng sama Kak Ica ya. Saya Dina Yulianti, Dermas Fate, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: sore berjaringan Sekuarium Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua, menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakat dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia 81 tahun 2026. Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI Timor Leste. Warta berita selengkapnya bersama saya Tresa Manehat. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 24 orang narapidana mendapat remisi RU2 atau langsung bebas. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
2: Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP dan narapidana di lapas dewasa, lapas perempuan dan lapas anak di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan pada peringatan HUT ke-81 Proklamasi Republik Indonesia. Pemberian remisi tersebut berlangsung Senin 17 Agustus 2006 di lapas anak kelas 1A Kupang yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma, Wali Kota Kupang Christian Widodo, serta para pimpinan unsur Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Dari 2.246 orang warga binaan yang mendapat remisi, sebanyak 24 orang mendapat remisi RU2 atau langsung bebas, sedangkan 2.200 warga binaan lainnya mendapat remisi pemotongan masa tahanan antara 1 sampai 6 bulan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan dan kehadiran negara pada warga binaan pemasyarakatan dan narapidana telah berbuat baik selama menjalani masa tahanan di lapas dan rutan.
3: Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pemulihan yang telah berjalan dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak binaan. Bagi narapidana, remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat, mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana.
2: Lebih jauh, menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur, remisi diberikan untuk menjaga disiplin, menjaga kualitas diri, sehingga nantinya ketika kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Informasi dihimpun RRI dari 2.246 warga binaan dan narapidana yang mendapat remisi paling banyak di lapas dewasa kelas 2A Kupang sebanyak 425 orang, kemudian diikuti lapas 2A Waingapu 204 orang, dan lapas 2B Atambua sebanyak 163 orang warga binaan pemasyarakatan.
1: Lapas kelas 2B Atambua melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan turut dihadiri segenap warga binaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
4: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di halaman kantor Lapas Atambua Senin 17 Agustus 2006. Selaku Inspektur Upacara Kesubag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua Jeremias Luis Gusmao SAMA, Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Terandus Agus Ardianto SIMA, mengingatkan segenap aparatur keimigrasian dan pemasyarakatan untuk senantiasa memaknai kemerdekaan sebagai momentum penguat semangat pengabdian dalam menjalankan tugas. Kemerdekaan tidak hadir sebagai pemilihan, tetapi diperjuangkan dengan keberanian, pengorbanan, persatuan dengan keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri serta menentukan masa depan. Hari ini kita segenap anak bangsa mengenang dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, jiwa, dan raga agar kita dapat hidup sebagai bangsa merdeka.
5: Penghormatan terbaik kepada mereka tidak cukup diwujudkan melalui upacara dan kata-kata. Penghormatan yang sesungguhnya adalah meneruskan perjuangan melalui kerja nyata, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2006 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujudnyatakan bersama. Tema tersebut memiliki makna yang sangat kuat bagi Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Melalui fungsi keimigrasian, kita ikut menjaga kedaulatan negara dengan tugas menjaga pintu gerbang negara, mengawasi perlintasan orang mendahului kepentingan nasional, dan mencegah berbagai ancaman terhadap keamanan negara. Pada saat yang sama, berkewajiban memberikan pelayanan keimigrasian yang cepat, mudah, transparan, dan berkepastian hukum, mendukung mobilitas masyarakat, pariwisata, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Tema ini menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujudkan bersama. Berdaulat berarti mampu menjaga wilayah, kehormatan, kepentingan, dan keselamatan bangsa. Adil berarti menjamin kesetaraan di hadapan hukum, pelayanan yang bermartabat, serta kesempatan bagi setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupan. Makmur berarti memastikan kemajuan dan hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh rakyat dari pusat hingga daerah, dari wilayah perbatasan hingga pelosok tanah air.
4: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan diikuti oleh jajaran pejabat struktural, para pegawai, segenap anggota Dharma Wanita Persatuan, serta warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Atmua, berlangsung khidmat aman dan lancar.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Perumbulok Cabang ND memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa maupun stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Ula.
6: Tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang ND Rizky Paji saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya Senin 17 Agustus 2026 di ND. Rizky mengatakan sampai saat ini Bulog Cabang ND memiliki stok beras mencukupi. Ia menjelaskan selain beras, Bulog Cabang ND juga memiliki stok minyak kita sebanyak 40 ribu liter. Rizky mengatakan Bulog Cabang ND telah berkoordinasi dengan Pemda ND apabila ada permintaan tanggap darurat pasca gempa, Bulog Cabang ND siap menyalurkan sesuai permintaan.
7: Kami dari Perumbulok sekarang memakai beras cadangan pemerintah sebanyak 500 ton, dan minyak kita itu kita sebanyak 40-an ribu liter. Jadi kami berkoordinasi dengan Pemda juga Pak, apabila ada permintaan tanggap darurat cadangan pemerintah, kami bersedia, kami siap menyalurkan sesuai permintaan.
6: Untuk penyaluran beras cadangan pemerintah, Bulog Cabang ND juga berkomunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kodim 1602 ND siap salurkan beras untuk dapur umum korban gempa. Ia menambahkan mengenai beras cadangan pemerintah untuk bencana alam maupun stabilitas harga di Kabupaten ND sangat mencukupi total ketersediaan beras secara keseluruhan di gudang Bulog ND sebanyak 590 ton. Sangat mencukupi untuk ketersediaan pangan masyarakat Kabupaten ND sampai 2 bulan ke depan. RRI Ender Finusula melaporkan.
1: Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI Timor Leste. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
8: Kita juga berharap di Garda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan.
9: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Hal tersebut disampaikan tenaga ahli pengajar bidang hukum.

0: kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan kedaulatan negara, tetapi harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penguatan pembangunan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan berbagai sektor ekonomi masyarakat. Saidir juga menyampaikan bela sungkawa kepada masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Flores. Ia berharap seluruh masyarakat yang terdampak mendapatkan kekuatan serta dukungan dalam menghadapi kondisi tersebut.
1: Bangga bisa berada di beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan kita juga berharap di garda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga akan bertempatan dengan musibah di Flores. Kami juga menampaikan semoga korban di Flores bisa tolong diatasi dan dipulihkan kembali dengan pengukuhan para pemuda di kawasan perbatasan. Kita berharap kita menjaga keamanan juga kedamaian dan dapat mempertahankan kedaulatan bangsa Republik Indonesia ini dan berkolaborasi antara aparat keamanan pemerintah di perbatasan juga dengan masyarakat.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Vicente juga mengajak masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk bersama-sama menjaga kedaulatan bangsa serta bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan.
2: Bahwa pemerintah berharap pemuda di perbatasan itu menjaga kedaulatan bangsa dan membantu pemerintah untuk menjaga pembangunan dan melanjutkan perjuangan dengan mensejahterakan masyarakat di perbatasan dan mereka juga berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi di wilayah perbatasan.
0: Kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat perbatasan, Yakobus Manik, berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kawasan perbatasan. Ia berharap wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk orang dan barang, tetapi juga berkembang menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: yang terus diperkuat dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat kawasan perbatasan diharapkan semakin maju, aman, dan sejahtera sekaligus menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Upacara pengibaran bendera hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Alor jadi pengalaman pertama Syakira Naswa sebagai pembawa baki paskibraka. Laporan selengkapnya disampaikan Maslan Bao.
2: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Alor Senin 17 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi anggota paskibraka yang mendapat kepercayaan mengemban tugas dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih. Salah satunya Syakira Naswa yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara tingkat Kabupaten Alor. Tugas tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Syakira setelah menjalani latihan

0: dan persiapan selama kurang lebih 1 bulan. Saat prosesi berlangsung, Shakira mengaku sempat merasa gugup. Perasaan tersebut muncul karena harus membawa baki di hadapan banyak peserta dan masyarakat yang menyaksikan upacara, termasuk ketika melewati tangga.
1: Dukungan dari sekolah ataupun dari orang tua seperti apa ketika diberi tugas?
0: Shakira berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan. Ia juga mengajak generasi muda yang ingin menjadi anggota Paskibraka untuk tetap semangat, giat belajar, serta mempersiapkan fisik dan mental sejak dini agar mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kontributor RRI Spalot, Maslan Bao, melaporkan.
2: Bupati Timur Tengah Utara inginkan kemerdekaan harus hadir dalam pelayanan publik tanpa sekat tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
3: Acara 17 Agustus tahun 2026 dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dalam skala tingkat Kabupaten TTU, maka tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik juga harus adil dengan pembangunan yang merata serta jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati TTU, Joseph Valentinus de la Salekebo, saat menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa khusus Kabupaten TTU menjaga kemerdekaan maka harus menghadirkan negara sedekat mungkin dengan masyarakat. Karena tema besar tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan bersama generasi muda saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini mengusung tema besar Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah tema yang menuntut penerjemahan mendalam. Berdaulat berarti kita mampu menjaga setiap jengkal wilayah sekaligus berdiri tegak di atas kekuatan sumber daya manusia dan pemerintahan yang efektif. Adil berarti setiap sentuhan pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa sekat suku, agama, maupun status sosial ekonomi, dan makmur adalah muara akhir tempat kemerdekaan, menghadirkan kehidupan yang aman, sehat, cerdas, produktif, serta sejahtera. Bagi Kabupaten Timur Tengah Utara, tema ini harus diterjemahkan dalam kerja nyata. Kita bertekad membangun TTU yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Kita sadar bahwa dinamika fiskal nasional menuntut efisiensi anggaran. Namun saya tegaskan dari mimbar kehormatan ini bahwa efisiensi bukanlah alasan untuk berhenti membangun. Efisiensi tidak berarti memadamkan api inovasi. Efisiensi menguji kita untuk mengelola setiap rupiah uang rakyat secara cermat, tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna tinggi. Di tengah keterbatasan APBD, kita membuktikan bahwa keterbatasan dapat ditaklukkan dengan kemauan kerja kuat serta tata kelola dan terobosan yang kreatif melalui skema pembiayaan alternatif dengan mengoptimalisasi dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Melalui skema pembiayaan ini kita telah berdiri tegak Gapura Sonaf Besi, Kantor Bupati Timur Tengah Utara, dan Taman Doa.
3: Sementara staf khusus Bupati Bidang Hubungan Masyarakat dan Investasi, Elaskoa menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Valen Camilus karena selain membangun infrastruktur publik, kedua pemimpin juga mendatangkan investor untuk mengelola industri garam di wilayah Pantai Utara dengan nilai investasi sebesar 2 triliun. Selain itu, ada pembukaan pasar perbatasan di PLB Napan supaya menjadi gerbang ekonomi bagi warga perbatasan, terlebih para pelaku UMKM. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Kepala SMP Negeri 1 Atambua menilai kehadiran MBG membantu secara ekonomi menghemat pengeluaran orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
5: Kehadiran program makan bergizi gratis di satuan pendidikan dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga mampu meringankan beban ekonomi orang tua. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman, menilai program MBK memberikan dampak positif bagi keluarga, khususnya dalam mengurangi pengeluaran harian orang tua untuk menyediakan makanan bagi anak. Dirinya menambahkan dengan terlaksananya program MBG dinilai tepat sasaran karena latar belakang siswa yang sebagian besar dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kini semua siswa dapat menikmati makanan bergizi gratis di sekolah. Menurutnya juga dengan adanya program ini, orang tua tidak lagi sepenuhnya memikirkan biaya konsumsi anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan mengalihkan kepada kebutuhan lainnya.
6: Sangat membantu bagi keluarga yang ekonomi sederhana. Karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi atau dia makan pagi sangat sederhana. Tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG.
5: Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mendapatkan makanan selama di lingkungan sekolah. Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga dinilai memberikan kemudahan bagi peserta didik karena memiliki manfaat ganda. Selain mendukung kebutuhan gizi anak, namun mampu juga meningkatkan semangat belajar anak dan meminimalisir absensi di sekolah.
6: Yang kadang-kadang tidak mau ke sekolah, alpa, tapi dia rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pagi-pagi itu ada lemah-lemah karena tidak makan pagi, tidak disiapkan oleh orang tua. Tapi sekarang dia semangat karena ada MBG ini.
5: Kepala SMP Negeri 1 Atambua berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara konsisten dengan memperhatikan kualitas kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan para peserta didik. Menurutnya, keberlanjutan program perlu didukung dengan pengawasan dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah, penyedia makanan, pemerintah, serta orang tua sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara maksimal. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
2: Dan pemirsa, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakat dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan

0: RI Timor Leste.
1: Iya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakaknya, Kak Kanuna, beta sudahi untuk rangkaian sesando sore hari ini dan susulan yang demikian kuasa beta sama Bapak Mama semua. Selepas beta ada kedatangan yang akan menemani Bapak Mama dan memperbarui informasi. Selamat sore dan tetaplah bersama beta dan juga kolom semua di rangkaian sesando sore sampai malam ya. Nanti akan kakak datang akan menemani Bapak Mama semua. Selamat sore, tetap semangat bersama ketong semua di 104.3 MHz. Suara budaya.

0: di akhir berita tadi tidak bisa dilanjutkan karena memang tidak jaringan kurang bersahabat ya pendengar ya. Jadi Anda sekarang bersama Pro 1 RRI Kupang. Selamat sore sekali lagi, apa kabar? Ini akhir dari jumpa kita edisi hari ini, hari Selasa, hari Selasa 18 Agustus 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan bermani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini
2: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Kita berjumpa lagi di Rote sore ini dengan rangkaian acara musik dan juga informasi sore ceria. Ada juga drama radio dan nanti ada musik dan informasi lagi di pukul 19 lepas 30 menit. Ya, pendengar, saya menemani Anda untuk rangkaian acara Rote sore hingga malam nanti di pukul 24 dengan saya Nica Kukun dan juga ada rekan Darmas Fateh yang masih bertugas. Ya, pendengar, di sore ini saya punya informasi untuk Anda. Ya, BNPB pastikan kebutuhan pengungsi gempa Flores terpenuhi. Pendengar, BNPB memastikan kebutuhan dasar warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Flores terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga memperkuat penanganan pengungsi yang tersebar di sejumlah titik. Terkait hal itu, Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto meninjau pengungsian di lapangan pendidikan Barangkolong, Kecamatan Reok. Peninjauan dilakukan bersama Menko PMK Pratikno Senin 17 Agustus 2026. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id. Dan di pukul 17 lepas 45 menit nanti saya akan hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik ibu guru, maaf bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik bu, beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

Iya, baik pendengar, selamat petang menjelang malam. Kita di pukul 18.04 menit di acara Sore Ceria. Iya, saya menemani Anda di acara Sore Ceria hingga pukul 19 nanti dengan musik dan juga informasi menarik untuk Anda. Jadi untuk Anda semua yang saat ini sedang beraktivitas, jangan lupa untuk mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar, kita masih bersama di acara Sore Ceria. Dan saya punya informasi lagi untuk Anda. Ya, pendengar, IHSG naik 0,75% pada penutupan sesi 2 perdagangan 18 Agustus 2026. Indeks harga saham gabungan menguat pada penutupan perdagangan Selasa 18 Agustus 2026 pada akhir sesi 2. IHSG berada di level 6.449,83 atau naik 47,94 poin, 0,75% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak menguat setelah dibuka pada level 6.448,82. Indeks juga sempat menyentuh posisi tertinggi pada level 6.490,64 dan terus bertahan di zona hijau. Sepanjang sesi perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dan cenderung bertahan di area positif pada perdagangan kali ini. 399 saham naik, 263 saham turun, dan 159 saham stagnan. Mendengar untuk informasi ini selengkapnya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, baik pendengar, satu informasi lagi untuk Anda di acara kita sore ceria. Iya, rupiah ditutup turun tertekan dinamika harga minyak dunia. Pelemahan nilai tukar rupiah berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini berdasarkan data Bloomberg. Dalam perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah ditutup turun 0,36% atau 64 poin ke posisi Rp17.862 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan nilai tukar rupiah hari ini dipengaruhi oleh dinamika harga minyak mentah dunia. Harga minyak kembali naik setelah berakhirnya kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat Iran dan dikhawatirkan akan kembali memicu perang di Timur Tengah. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat petang menjelang malam untuk Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Kita di pukul 18.45 menit, masih di acara Sore Ceria. Dan saya punya satu lagi informasi untuk Anda. BNPB hadirkan layanan trauma healing dan perpustakaan bagi pengungsi Sika. Ya, BNPB menghadirkan layanan trauma healing dan perpustakaan keliling bagi pengungsi gempa di Kabupaten Sika. Layanan tersebut dipusatkan di Gor Samador Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan menyasar trauma anak-anak yang menjalani keseharian di lokasi pengungsian. Mereka mendapat ruang belajar, bermain, dan pemulihan psikososial selama masa tanggap darurat. BNPB menyebut dukungan psikososial menjadi bagian penting dalam penanganan masyarakat terdampak bencana. Perhatian tidak hanya diberikan terhadap kebutuhan fisik, tetapi juga kondisi psikologis dan sosial. Perpustakaan keliling disediakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika bagi anak-anak. Berbagai bahan bacaan tersedia untuk menjaga aktivitas belajar selama berada di pengungsian. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar kita di pukul 18 lepas 53 menit, kita harus akhiri kebersamaan kita di acara Sore Ceria untuk edisi hari ini 18 Agustus 2026. Iya, pendengar, kita akan berjumpa di acara selanjutnya, ada Drama Radio.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Ah, ini so jam berapa ya? Saya mau dengar Pro 4 dulu. Ada mini drama dari daerah saya nih.
3: Sahabat budaya, sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah tentang TKI-ku, sang pahlawan dari Kabupaten Sika. Selamat mendengarkan.

0: Dahulu kala di Kerajaan Sika yang terletak di selatan Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang pemuda yang bernama Tekaiku. Tekaiku adalah seorang pemuda desa yang sangat peka terhadap keadaan sekelilingnya. Pada waktu itu, kolonial Belanda sedang berkuasa dan memaksa masyarakat di sana untuk melakukan kerja paksa atau rodi.
1: Kasihan sekali masyarakat desaku. Tiap hari disuruh kerja rodi, belum lagi harus membayar pajak yang tinggi. Apa yang harus kulakukan untuk membantu mereka? Apakah harus kuajak mereka memberontak? Ah, sepertinya memang harus. Daripada mereka diperlakukan tidak adil, alangkah baiknya aku ajak mereka untuk berjuang mempertahankan tanah kami ini.
0: Tekad Tekaiku untuk mengajak rakyatnya memberontak terhadap Belanda sudah bulat. Karena itu, pada suatu hari, ketika beberapa orang sedang berkumpul sehabis melakukan kerja rodi, berkatalah Tekaiku kepada mereka.
2: Hai saudara-saudaraku, apakah kalian tidak capek harus tunduk kepada perintah para penjajah itu? Apakah kalian tidak memikirkan anak cucu kita di masa yang akan datang? Bagaimana hidup mereka jika kita tidak berjuang untuk membebaskan tanah kita dari para penjajah itu? Mari, bergabunglah denganku. Kita adakan pemberontakan terhadap para penjajah itu.
3: Hei, Tekaiku! Benar juga katamu itu. Kita harus berjuang untuk mempertahankan tanah kita ini dari para penjajah itu. Bagaimana, saudara-saudara?
4: Ya, kami setuju. Ayo, kita berjuang.
0: Sejak saat itu masyarakat mulai melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Mereka kemudian membangun daerah pertahanan yang cukup luas dari Gunung Iligai Timur sampai Gunung Kinangbuleng di barat, sedangkan pusat pertahanan mereka terletak di Desa Hubin Wolomude. Diketahui oleh pemerintah Belanda bahwa masyarakat di daerah Sika sudah mulai memberontak di bawah hasutan Tekaiku, dan bagaimana Tekaiku beserta saudara-saudaranya sudah mempersiapkan penyerangan, maka marahlah sang pemimpin pasukan Belanda yang ada di Sika.
5: Hah? Kurang ajar Tekaiku itu. Dia sudah mencoba untuk mempengaruhi rakyat untuk melawan kita, Letnan.
6: Siap, Kapten.
5: Segera siapkan pasukan. Bila perlu, kita minta bantuan tentara kita yang ada di Kupang.
6: Siap, laksanakan, Kapten.
0: Persiapan strategi dan perang kemudian disusun oleh pemerintah Belanda di Maumere. Mereka meminta bantuan kepada pasukan Belanda yang berada di Kupang. Bantuan pemerintah Belanda dari Kupang tiba dengan dua kapal, yaitu kapal Pelikan dan kapal Mataram. Dengan pasukan besar itu, Belanda kemudian menyerang markas Tekaiku dan rakyatnya yang berada di Desa Hubin Wolomude.
5: Ayo pasukan, tembak mereka. Cari Tekaiku sampai dapat. Jangan biarkan dia lolos.
0: Dengan pasukan besar itu, Belanda terus membombardir pertahanan Tekaiku. Perang sengit terjadi dengan korban jiwa yang sangat banyak dari kedua belah pihak. Tekaiku sendirilah yang langsung memimpin rakyatnya untuk berperang melawan tentara Belanda.
2: Ayo saudara-saudaraku, jangan menyerah!
0: Berhari-hari perang itu berlangsung. Namun karena tentara Belanda yang terlatih dengan baik dan menggunakan persenjataan modern, maka pasukan Tekaiku semakin terdesak. Di saat terdesak, rakyatnya pun yang tinggal beberapa memohon kepadanya agar menyerah karena sudah terlalu banyak korban dari pihak mereka. TKIku pun merasa kasihan kepada rakyatnya yang sudah mengiba kepadanya. Maka dengan jiwa ksatria, TKIku bersama saudara-saudaranya Pitang dan Hure kemudian menyerah kepada Belanda. TKIku pun kemudian ditangkap oleh pemerintah Belanda dan kemudian dibuang sebagai orang hukuman ke Sawah Lunto di Pulau Sumatera. TKIku kini tinggal sebuah legenda yang terus-menerus diceritakan oleh masyarakat Sika dari generasi ke generasi. Semangat juang dan kepahlawanannya tidak pernah terbuang dari masyarakat Sika hingga sekarang.
7: Wah, bagus sekali cerita TKIku.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah lek kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak. Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977 sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992 sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000 dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: tiket ke Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong, gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antri apa?
3: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar, orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekangkode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari

penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica. Sedangkan kain cura yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain cura ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.
1: Pendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najam menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta. Pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi lebih termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukal Manggarai NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya
1: ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihom, daerah ini terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun tetap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Sesekap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Sesekap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, NTT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana, dan kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini, kita kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
14: Termohon dua, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat pom Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Terdengar dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Ya. Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan usaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi resiko, ya jadi fiskal kita lihat masih resiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
20: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
24: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi. Setelah
1: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
3: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
1: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce pasca kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, ini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Jumpa lagi dengan saya, Femly AL, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Sebelum kita ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini, saya ajak kita semua ada dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan siaran mimbar agama Kristen ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang disampaikan, sehingga menjadi penguatan, penghiburan, dan tuntunan bagi semua pendengar. Berkati juga seluruh kru Radio Republik Indonesia dan setiap orang yang melayani dalam siaran ini. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar program Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati Bapak Ibu pendengar dimanapun berada. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 dengan tema harapan yang tidak pernah padam. Nah, saudara-saudara, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada saat-saat kita tertawa, tetapi ada juga saat kita menangis. Ada waktu ketika segala sesuatu terasa mudah, namun ada pula masa ketika beban hidup terasa begitu berat. Nah, sebagian pendengar mungkin sedang bergumul dengan persoalan ekonomi. Ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, ada yang keluarganya sedang berduka, ada orang tua yang memikirkan masa depan anak-anaknya. Ada juga anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Bahkan ada yang sedang bergumul dalam rumah tangga atau merasa kesepian. Nah, dalam keadaan seperti itu seringkali muncul pertanyaan dalam diri. Apakah Tuhan masih peduli kepada saya? Firman Tuhan malam ini menjawab dengan sangat indah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya, kasih Tuhan tidak pernah berhenti sekalipun manusia bisa mengecewakan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kitab Ratapan ditulis pada masa yang sangat sulit. Yerusalem telah hancur, bangsa Israel mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, secara manusia, keadaan mereka hampir tidak memiliki harapan. Namun di tengah ratapan itu, Yeremia justru mengingat satu hal, kasih setia.

Tuhan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa harapan orang percaya tidak bergantung pada keadaan, tetapi kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara, kadang kita terlalu fokus melihat masalah sehingga lupa melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Kita menghitung air mata kita, tetapi lupa menghitung berkat Tuhan. Kita mengingat kegagalan, tetapi lupa bahwa Tuhan masih memberi kita napas kehidupan hari ini. Setiap pagi ketika kita membuka mata, itu adalah bukti bahwa kasih karunia Tuhan masih bekerja. Ayat ini juga mengatakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Bukan setiap tahun, setiap bulan, tetapi setiap pagi. Artinya setiap hari Tuhan menyediakan kekuatan yang baru untuk kita semua. Mungkin kemarin kita gagal, hari ini Tuhan memberi kesempatan baru. Mungkin kemarin kita kecewa, hari ini Tuhan memberi penghiburan baru. Mungkin kemarin kita lemah, hari ini Tuhan memberi kekuatan baru. Inilah Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah terlambat menolong umatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai bangsa atau sebagai warga bangsa Indonesia, kita juga sedang menjalani bulan kebangsaan, Agustus. Ketika kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan banyak hal demi kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan mengingatkan kita bahwa pengharapan tidak lahir dari keadaan yang mudah. Para pahlawan tetap berjuang meskipun menghadapi keterbatasan dan penderitaan. Mereka tidak menyerah karena mereka percaya bahwa masa depan yang lebih baik dapat diwujudkan. Nah, sebagai orang percaya, kita pun dipanggil untuk memiliki semangat yang sama. Tidak mudah menyerah, tetap berharap kepada Tuhan dan menjadi pembawa damai, kasih, serta pengharapan di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan upacara atau perayaan, tetapi juga dengan hidup jujur, saling menghormati, bekerja dengan sungguh-sungguh, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Harapan kepada Tuhan harus terlihat melalui cara hidup kita sehari-hari. Karena itu, saudara-saudara, jangan menyerah karena keadaan hari ini. Bisa jadi pertolongan Tuhan sedang dipersiapkan. Mari jangan berhenti berdoa, berharap, dan berbuat baik. Percayalah Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik akan tetap menyertai kita sampai akhir. Akhirnya, marilah kita mengingat firman Tuhan malam hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap pendengar dimanapun berada. Ingatlah selalu, apapun pergumulan yang sedang dihadapi, mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah habis, rahmat-Nya selalu baru, dan kesetiaan-Nya tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman itu tinggal dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan memberi pengharapan baru untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan diri kami, keluarga, dan seluruh pendengar program Mimbar Agama Kristen ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dengan damai sejahtera, lindungilah kami sepanjang malam ini, dan bangunkan kami esok hari dengan kekuatan yang baru untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Ya, dan saat ini kita di acara obrolan komunitas. Saya punya informasi untuk Anda. Ya, pendengar, gempa 2,6 melanda Nagekeo, NTT. Gempa bumi magnitudo 2,6 melanda Kabupaten Nagekeo, NTT. Guncangan terjadi pada pukul 15.58 menit waktu Indonesia Barat, Selasa 18 Agustus 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 7,98 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi. Diketahui pusat gempa permukaan 77 km timur laut. Kedalamannya tercatat 12 km di bawah permukaan laut. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Dengan ketentuan, tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Iya, mendengar satu lagi informasi untuk Anda di acara kita obrolan komunitas di malam ini. Komunitas motor salurkan bantuan untuk korban gempa. Ya, pendengar, dampak gempa yang terjadi beberapa hari terakhir turut dirasakan masyarakat di Bajawa dan sejumlah wilayah di Kabupaten Ngada. Meski demikian, kondisi di Bajawa dinilai masih relatif aman dengan tingkat dampak sekitar 5 dari skala 1 hingga 10. Jeffrey Hermawan, salah seorang masyarakat sekaligus anggota komunitas motor yang dihubungi rri.co.id di Bajawa, Selasa 18 Agustus 2026, mengatakan kondisi di wilayah Bajawa secara umum masih tergolong aman, namun sejumlah wilayah lain dilaporkan mengalami kerusakan rumah yang membutuhkan perhatian pemerintah. Menurut Jeffrey, beberapa wilayah yang terdampak berada di Bajawa Utara, Mataloko, Mangulewa, serta sejumlah kawasan pesisir utara. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di wilayah Riung dan Soa. Dan ia juga mengatakan informasi terkait korban jiwa akibat gempa masih belum dapat dipastikan secara akurat. Karena itu masyarakat diminta tetap berhati-hati dan menunggu informasi resmi mengenai kondisi korban maupun kerusakan bangunan. Terkait bantuan, Jeffrey menyebut pemerintah telah mulai menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Namun distribusi dilakukan secara bertahap karena kondisi sejumlah akses menuju lokasi terdampak mengalami kerusakan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Ya, kita masih di acara obrolan komunitas dan saya punya informasi lagi untuk Anda. Fastpay salurkan bantuan konsumsi logistik ke 20 titik pengungsian pasca gempa. Ya, Fastpay menyalurkan bantuan konsumsi dan logistik kepada masyarakat terdampak gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 berdasarkan data Badan Meteorologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tersebut berpusat sekitar 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 km. Sebagai bagian dari respons terhadap kondisi masyarakat di wilayah terdampak, Fastpay melalui tim dan jaringan lokalnya bergerak menyalurkan kebutuhan konsumsi dan logistik bagi warga yang berada di lokasi pengungsian. Berdasarkan data internal Fastpay, bantuan telah didistribusikan ke 20 titik pengungsian di wilayah terdampak. Fastpay telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat melalui jaringan agen yang tersebar di berbagai daerah termasuk Nusa Tenggara Timur. Ketika bencana terjadi, kedekatan tersebut mendorong tim Fastpay di lapangan untuk ikut bergerak menjadi maksud saya melihat kebutuhan warga secara langsung dan membantu menyalurkan bantuan yang dapat segera dimanfaatkan di lokasi pengungsian. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah 2 proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus. Ya baik pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara obrolan komunitas untuk malam ini. Sudah di penghujung acara, kita akan lanjut dengan acara selanjutnya, ada Ruang Rindu yang akan menemani di pukul 22 sampai pukul 23. Baik pendengar, untuk Anda semua saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan untuk Anda yang masih mendengarkan kami, jangan lewatkan acara selanjutnya.
2: Video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam Abraham adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia tanah air tercinta.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita berjumpa lagi di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori melalui lagu. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di malam ini, mau request lagu pop kesukaan Anda, silakan di 0851 959 19 250.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

0: Iya, baik pendengar, kita sapa dulu ya penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Iya, selamat malam, Kang.
0: Selamat malam, Bapak Nasrun. Iya.
1: Iya.
0: Bapak Nasrun, apa kabar malam ini? Sehat?
1: Kabar baik, okay. Sama-sama kita baik-baik selalu, sehat
0: walafiat. Oke, syukurlah kalau begitu. Bapak Nasrun mau request lagu apa? Silakan.
1: Lagu apa? Berapa ini, Mbak?
0: Ini lagu pop, jadi bebas. Mau lagu terkini, lagu lawas juga boleh.
1: Oh iya, oke. Dan kebetulan kan masih Agustus ya.
0: Iya.
1: Iya, lagunya Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad, judulnya apa ya. Itu?
1: Ah.
0: Halo, Bapak Nasrun.
1: Nusantara.
0: Judulnya?
1: Nusantara.
0: Minta maaf, Bapak Nasrun, suaranya tidak terlalu jelas. Jadi judulnya apa nih lagunya?
1: Nusantara, Mbak.
0: Oke, Nusantara.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Dengar kami juga terlalu bersama rumah. Semua dari rakyat-rakyat lalu istirahat, dasar-dasar kompas semuanya tanpa kecuali kembali. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Bapak Nasrun, selamat malam juga. Iya, baik pendengar, baru saja kita disapa oleh Bapak Nasrun dan selanjutnya ada lagi yang bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
2: Dio.
0: Halo.
2: Dio.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Om Budio. Ini sepertinya suaranya ngantuk ini.
3: Iya, lagi di pembaringan ini.
0: Aduh, pantasan suaranya sudah pengen di pulau kasur gitu.
3: Iya, ini lagi sedikit mau dapat mimpi ini.
0: Iya, oke deh, baiklah kalau begitu. Umbu Dio mau request lagu apa nih?
3: Di pembaringan ini.
0: Di pembaringan ini, oke deh.

0: Salam-salamnya, Umbu Dio.
1: Sebenarnya tidak bergabung ini. Ini bilang ada owa dinas. Oh, salam.
0: Aduh.
1: Jadi terutama ya.
0: Jadi merasa seperti berat begitu.
1: Bagaimana?
0: Seperti bagaimana? Seperti tidak ikhlas begitu ya, Umbu Dio?
1: Ya tidak, karena Allah mengiring, jadi saya juga mau bergabung, makanya saya langsung ini.
0: Oke deh, baiklah, Umbu Dio silakan mau salam-salam untuk siapa-siapa, silakan.
1: Pertama-tama salam untuk Kak Imi bersama orang tua di sana.
0: Iya.
1: Salam untuk Opa Usu, Oma Rida, Bapak Suleman. Untuk Abang Neal, Mas Manto.
0: Iya.
1: Kayaknya yang saya salam-salam di Prosa ke RRI Rote dari dulu sampai sekarang ini nama-nama ini, kan?
0: Itu sudah, nama-nama itu sudah. Banyak nama-nama yang kemarin-kemarin yang dulu-dulu biasa muncul tapi sudah menghilang.
1: Iya, kan?
0: Iya. Jadi
1: yang tidak gabung kembali lagi.
0: Iya. Jadi yang tersisa nama-nama itu saja. Sekarang ada yang live lewat TikTok RRI Rote itu juga banyak bergabung di situ.
1: Iya, salam saja lah.
0: Okay,
1: untuk
0: deh.
1: Yang lagi like di TikTok RRI Rote. Salam untuk siapa? Untuk ya, untuk semua kru satu RRI Rote semuanya yang lagi bertugas mungkin di malam hari ini bersama Owa.
0: Iya.
1: Tetap semangat, Tuhan selalu menolong memberkati semua.
0: Amin, terima kasih.
1: Nanti ini Owa mau kasih saya lagu dari punyanya siapa ini?
0: Tadi apakah pikirnya tadi Umbu Dio sudah request lagu, katanya di pembaringan. Jadi saya cari lagu iya, di pembaringan.
1: Maksudnya kan saya tidak omong penyanyi tadi, saya pikir Owa yang sudah siap nang yang menyanyi.
0: Ini ada Gebi Parera di pembaringan atau mau siapa penyanyinya, silakan.
1: Mau yang cowok saja lah itu tadi.
0: Itu cewek, Gibi Parera.
1: Cewek itu?
0: Iya, cewek.
1: Oh ya, tidak ada yang cowok.
0: Yang cowok tidak ada, ini cewek semua nih.
1: Waduh, berarti semua cewek ini yang dipilih.
0: Jadi sebentar mungkin
2: semua cewek yang suka baring.
0: Jadi sebentar Umbu Dio begitu tutup mata langsung ketemu cewek sudah.
1: Iya. Nah sudah ini dari itu sudah tadi yang di pari itu ya.
0: Iya iya.
1: Ya supaya kita dengar juga itu. Soalnya saya baru dengar nama ini, jadi kita mau dengar dia punya suara manisnya dulu nih.
0: Oke deh.
1: Oke, itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih selamat juga.
2: Selamat malam.
0: Kak Emi tidak gabung, langsung turun.
2: Ini ada gabung, Kak.
0: Oke, tidak lanjut atau mau turun dulu baru lanjut nih, Kak Emi?
2: Tidak lanjut, Kak.
0: Lanjut saja.
2: Ya, dan ini cintaku kandas di rerumputan.
0: Cintaku kandas di rerumputan. Oke deh, baiklah.
2: Salam kompak kakak buat Bung Tio, buat Nona Ica, tetap semangat, makasih.
0: Oke, terima kasih Kak Emi dan Om Budio. Selamat malam, selamat beristirahat. Iya, baik pendengar, kita baru saja disapa Om Budio dan juga Kak Emi dan penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ini dengan siapa?
3: Dengan Bapak Aten di Hundihook.
0: Oke, dengan Bapak Aten di Hundihook. Apa kabar ya nih malam ini Bapak Aten?
3: Gimana Kak?
0: Apa kabar malam ini?
3: Kabarnya hampir ketiduran.
0: Oke deh, hampir ketiduran. Memang karena saat ini jam tidur ya, jadi ya wajar saja kalau ketiduran.
3: Itu sudah.
0: Oke, Bapak Aten mau request lagu apa? Silakan.
3: Lagunya dari Armada.
0: Iya, dari Armada, judulnya
3: Mau Dibawa Kemana.
0: Mau Dibawa Kemana. Oke, salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat semua yang sudah bergabung. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam kenal, salam kontak selalu lewat udara.
0: Iya.
3: Sekali-sekali lah, jangan suara dengar lewat udara saja. Kalau bisa kita kopi darat lah.
0: Iya.
3: Salam manis buat semua. Terus buat semua masyarakat Hundihook, tempatnya sudah pada ketiduran semua juga. Selamat beristirahat, yang belum tidur juga cepat istirahat. Ya, buat hari esok dengan penuh harapan. Semua pelaku juga selamat malam. Kak yang bertugas juga selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
3: Buat teman-teman mitra statistik Serotendao,
0: iya,
3: yang saat ini masih bergumul di lapangan di daerah masing-masing, tetap semangat. Terus sukseskan kegiatan sensus ekonomi 2026. Tuhan memberkati. Buat semuanya selamat malam dan selamat beristirahat saja. Buat kakak, makasih.
0: Oke, terima kasih Bapak Aten sudah bergabung malam ini. Iya, baik pendengar, kita disapa Bapak Aten dari Hundihook. Dan siapa lagi yang mau bergabung, silakan. Sebelum saya ke lagu, karena sudah ada 4 lagu ya yang antri.

Iya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan lagu di pembaringan dari Betaria Sonata ya. Jadi Umbu Dio lagunya dari Betaria Sonata karena yang tadi dari Gebi itu ternyata lagu dangdut. Oke deh, selanjutnya ada Ebit G. Ade, Cintaku Kandas di Rerumputan, special requestnya Kak Emi, dan juga ada Armada mau di mana, dibawa kemana ya maksud saya. Ini special requestnya Bapak Aten di Hundihook. Ya, untuk Anda yang belum bergabung, nanti setelah dua lagu ini Anda bisa bergabung lagi. Oke, untuk Anda semua selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Iya, baik pendengar, ada Ungu Kekasih Gelapku. Lagu ini menutup kebersamaan kita di acara Ruang Rindu pada malam ini. Sebelum saya mengakhiri kebersamaan kita, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk iya, ada Bapak Nasru, Nadia Kaemi, ada Umbu Dio, dan juga ada Bapak Aten ya. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya di udara yang sudah mau bergabung di malam ini. Dan untuk Anda semua juga yang selalu setia mendengarkan kami walaupun tidak bergabung, terima kasih. Dan saya mewakili kerabat ya, kerabat kerja yang bertugas di malam ini, saya ucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar, kita di pukul 23.01, kita di acara musik tradisional dan budaya, dan saya akan menemani Anda di acara ini hingga pukul 23.50. Baik pendengar, untuk Anda semua, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Rabu pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Rabu di tanggal 19 Agustus 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pendengar di pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bangun atau yang sudah di pasar, yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Hai, selamat pagi dan semangat pagi. Pastinya di pagi hari ini, Dina PKL hadir, kita bakal start dengan Mutiara Pagi Agama Hindu. Setelah Mutiara Pagi Agama Hindu, kita bakal masuk pendengar semua ya ke acara kita berikutnya, ke Warta Berita yang NTT Pagi. Setelah Warta Berita NTT Pagi, kita akan sama-sama lagi di acara kita, di acara kita yaitu di Rote Pagi ini. Dan Rote Menyapa, setelah di Rote Menyapa, kita bakal masuk ke acara kita berikutnya, ke Halo RRI di hari Rabu untuk hari ini. Dan di setelah Halo RRI, kita bakal masuk ke acara berikutnya, akan ada dialog bersama BNN di siang hari dan akan dipandu oleh Nerle Olede. Dan di malam hari, di hari ini, Anda bakal ditemani sama duo Yuna sama Mitra pastinya ya. Di malam hari Anda yang mau ikutan ikut lagu boleh, jadi bisa di 0851-9591-925-0 pastinya ya. Pastikan Anda bisa berpartisipasi di malam hari di Ruang Rindu ataupun juga di siang hari. Itu ada acara kami juga yang menarik ya, yaitu di mana lagi kalau bukan di Prodangdut yang di, ada di siang hari. Anda bisa ikutan request juga, Anda bisa bercoket juga pastinya untuk Anda.
1: Di Hindu dan selanjutnya pendengar, nanti Anda bisa simak untuk kebersamaan kita.
0: Oleh karena itu pendengar ya, pastikan Anda bisa mengikuti kami, bisa dengari melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital untuk Anda. Kami hadir setiap hari untuk memberikan informasi terbaru pastinya di setiap harinya. Jadi untuk Anda yang sibuk banget nih sambil kerja, ya udah sambil dengerin aja RRI Pro 1 Rote dan dapatkan berbagai informasi terbaru untuk pendengar yang sayang banget ya di hari ini jika Anda lewatkan semuanya. Jadi berbagai acara akan kami hadirkan dengan berbagai informasi terbaru juga, apalagi untuk Anda yang concern dengan informasi mengenai saudara-saudara kita yang ada di Flores ya. Jadi kita bakal update-update informasinya setiap hari di berbagai acara kami
1: menyampaikan.
0: Dan baik itu ada di acara-acara kami seperti tentunya di berita kami juga, itu update banget ya informasi atau berita terbaru dari Flores secara langsung. Oleh karena itu tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote hari ini di pagi hari bareng sama Dina dan juga Kak Alip, dan juga di siang hari bareng sama Nerle Olede, dan di malam hari bareng sama Yona dan juga sama Mitra.
1: Pagi Hindu, selanjutnya pendengar Anda bisa

0: Siaran Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa menyapa Anda kembali pagi hari ini. Dan kembali untuk hari ini di Mutiara Pagi Hindu, kita bersama dengan penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG, akan berbagi dengan kita di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Ayu.
2: Selamat pagi, Kak Sam.
1: Ya, kita akan berbagi dengan topik belajar ikhlas dalam Hindu. Ada pengantar, nanti kita bisa berinteraksi selanjutnya. Silakan.
2: Siap. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membawakan doa dalam ajaran Hindu. Pertama-tama, mari kita menghaturkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, agar kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Izinkan saya untuk berdoa. Om Swastiastu.

0: Kela, Om Yang Widiwasa, musnahkanlah segala malapetaka, bebaskanlah segala derita, dan jauhkanlah segala penyakit. Om Yang Widiwasa, Engkau yang dipuja sebagai penguasa alam semesta, Engkau yang menjiwai inti segala mantra, bebaskanlah segala dosa dan derita, serta tuntunlah kami ke jalan yang benar. Melalui doa ini, kami memohon perlindungan bagi saudara-saudari kami di daratan Flores yang terkena bencana. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan kepada seluruh masyarakat yang mengalami musibah. Semoga mereka diberikan perlindungan dalam menghadapi setiap keadaan dan dimudahkan dalam proses pemulihan. Semoga para korban dan keluarga yang terdampak memperoleh ketenangan hati, serta seluruh pihak yang membantu diberikan kekuatan, ketulusan, dan keselamatan. Om Yang Widiwasa, tumbuhkanlah semangat tatwam asi. Semoga dalam suka maupun duka, kita senantiasa saling menolong, saling peduli, dan menguatkan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Selamat pagi, mutiara pagi dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan tema Belajar Ikhlas dalam Hindu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melakukan sesuatu dengan harapan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan kita. Kita belajar dengan sungguh-sungguh membantu orang tua, berbuat baik, membantu orang lain, bahkan melakukan kewajiban keagamaan. Namun terkadang kita ketika hasil yang kita terima tidak sesuai dengan harapan, muncul rasa kecewa, rasa marah, atau bahkan menyalahkan keadaan. Disinilah kita perlu belajar tentang keikhlasan. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal yang namanya karma yoga, yaitu melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh tanpa terikat pada hasilnya. Di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan agar manusia melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, tetapi tidak menjadikan hasil sebagai satu-satunya tujuan. Makna ini mengajarkan kepada kita bahwa tugas kita adalah berusaha dan berbuat sebaik mungkin. Sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan, kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Ikhlas bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha. Ikhlas justru tetap berusaha dengan penuh kesungguhan, tetapi mampu menerima hasil dengan hati yang lapang. kita dapat belajar mengharapkan kita dapat belajar keikhlasan dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membantu seseorang, jangan selalu mengharapkan balasan. Ketika kita berbuat baik, jangan menunggu pujian. Ketika kita memberikan sesuatu, jangan terus mengingat-ingat apa yang kita berikan kepada mereka. Mutiara Pagi, dimanapun berada, Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus akan menjadi bagian dari karma baik kita ciptakan. Ajaran Tatwamasi juga mengingatkan kita bahwa diri kita tidak terlepaskan dari kehidupan makhluk lainnya. Ketika kita menolong orang lain dengan tulus, sesungguhnya kita sedang menumbuhkan kasih, menumbuhkan kepedulian, dan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan. Keikhlasan juga dapat kita terapkan ketika menghadapi cobaan. Tidak semua hal dalam hidup dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada saatnya kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi ada pula saatnya kita menghadapi kesedihan dan kehilangan. Dalam keadaan seperti ini, kita hendaknya tetap berusaha, berdoa, dan menerima kenyataan dengan hati yang tenang. Kita percaya bahwa setiap pengalaman kehidupan memiliki pelajaran dan setiap karma memiliki akibatnya. Seperti halnya kita melakukan persembahyangan, kita menghaturkan bunga, dupa, canang, dan berbagai bentuk persembahan bukan semata-mata untuk meminta sesuatu kepada Tuhan atau kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Persembahan ini merupakan wujud bakti, rasa syukur, dan ketulusan hati kita. Mari kita mulai belajar ikhlas dari hal-hal yang kecil. Ikhlas ketika membantu, ikhlas ketika memberi, ikhlas ketika memaafkan, ikhlas ketika menerima kekurangan, dan ikhlas ketika hasil tidak sesuai dengan harapan kita. Mutiara Pagi, dimanapun berada, dan Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman, dengan keikhlasan, pikiran menjadi lebih tenang, hati menjadi lebih lapang, dan kehidupan menjadi lebih damai. Mari kita terus berusaha menjalankan Dharma, melakukan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, serta menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga melalui keikhlasan kita mampu menjadi pribadi yang lebih besar, lebih sabar, lebih rendah hati, penuh kasih, dan selalu berada di jalan Dharma. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita renungkan bersama. Dan saya kembalikan kepada Kak Sony.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu sudah berbagi pagi hari ini sebagai pengantar ikhlas ketika membantu, ikhlas ketika memberi, ikhlas ketika memaafkan, menerima kekurangan. Beberapa catatan terkait dengan keikhlasan Ibu Ayu sampaikan pagi hari ini. Tapi apakah ikhlas itu kemudian kita bisa artikan, Ibu Ayu, di dalam Hindu berarti kita tidak perlu berusaha. Pokoknya yang penting ikhlas saja dan kita tidak berusaha, Ibu Ayu.
0: Tidak. Kenapa tidak? Ikhlas bukan berarti berhenti berusaha atau menyerah pada keadaan. Ikhlas, kita tetap bekerja keras dan melaksanakan kewajiban dengan baik, tetapi tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh kekecewaan ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Usaha adalah tanggung jawab kita, sedangkan hasil merupakan bagian dari hukum karma dan kehendak dari Ide Sang Yang Widiwasa. Artinya memang ketika kita ikhlas atau kita tidak sesuai dengan keinginan kita tentu kita akan berada pada kekecewaan. Tetapi kita juga harus bisa belajar dari kekecewaan itu. Di mana sih? Kenapa saya bisa kecewa? Nah, belajarlah dari situ dan kita harus bisa menerima. Oh, mungkin saya nih kemarin salah. Berarti saya harus ikhlas dan di kemudian hari atau besoknya lagi itu kita harus berbuat lagi. Berbuat, tetapi bagaimana harus sesuai dengan harapan kita. Jadi ikhlas itu bukan berarti semuanya ikhlas, tidak. Belajar dari apa yang kita perbuat kemarin untuk mendapatkan hasilnya. Karena kan kita juga melakukan perbuatan sesuai dengan karma wasana kita. Gitu. Jadi marilah kita belajar ikhlas dari hal-hal yang kecil dan mari kita belajar dari kekecewaan kita untuk pelajaran kedepannya nanti sehingga kita bisa terus belajar dan terus bisa menerima keikhlasan kita.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Ayu. Artinya tidak boleh atau secara tegas Bu Ayu sudah menyampaikan bahwa di dalam keikhlasan itu kita harus tetap berusaha, harus tetap melakukan sesuatu. Ibu Ayu tadi juga sempat menjelaskan ada satu ajaran yang penting sekali untuk dikaitkan dengan ajaran keikhlasan ini dalam Hindu, yaitu Tattvamasi. Mungkin Ibu Ayu bisa lebih lagi menekankan kepada kita tentang bagaimana sebenarnya ajaran agama Hindu, Tattvamasi ini kaitannya dengan keikhlasan.
0: Baik, terima kasih. Tattvamasi mengajarkan kita bahwa aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Yang menumbuhkan rasa kasih dan peduli terhadap sesama. Jika kita memahami tentang ajaran Tattvamasi akan lebih mudah membantu dan menghormati orang lain. Kita tidak berbuat baik hanya karena ingin dipuji. Kita juga berbuat baik hanya karena kita itu dipuji terus, atau tetapi karena menyadari bahwa semua makhluk memiliki nilai dan kehidupan yang harus dihormati, jadi bila mana kita di dalam ajaran Tatwamasi itu aku adalah engkau dan engkau adalah aku, itu kita bisa menolong orang, sama artinya kita menebar kebaikan. Kebaikanlah yang kita akan terima suatu saat nanti, walaupun kita tidak menerima langsung pada saat itu, tetapi di kemudian hari kita akan bisa menerima kebaikan itu. Seperti contohnya sekarang kita, teman-teman dan saudara-saudara kita mengalami bencana, kita bisa membantu. Dengan apa? Dengan mengulurkan kasih, mungkin bisa berdoa dengan saudara-saudara kita. Itu juga sudah termasuk yang namanya membantu orang lain dengan mendoakan mereka. Kita juga bisa mengulurkan kasih dengan berdana punya. Bisa. Tetapi jangan mengharapkan hasil dari itu.
1: Okay.
0: Karena itu adalah apa? Membantu orang.
1: Yeah.
0: Jadi tanpa mengharapkan hasilnya,
1: balasannya,
0: ya, tanpa mengharapkan balasannya itu. Jadi di suatu saat nanti mungkin bukan dari mereka, tetapi dari orang lain, kita akan mendapatkan hasil-hasil baiknya seperti itu.
1: Iya. Di satu sisi Bu Ayu, mereka tentu ketika menghadapi kehilangan, mungkin kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan rumah yang mereka bangun selama ini, mereka harus ikhlas. Tetapi di sisi lain juga ketika kita memberi, seperti Bu Ayu sebutkan, perdana punia kepada mereka, itu juga kita ikhlas dalam memberi. Kalau kita bicara tentang keikhlasan, berarti apakah ini artinya bahwa kita menerima semua keadaan tanpa kita berupaya untuk melakukan perubahan, Ibu Ayah?
0: Tidak. Ikhlas bukan berarti kita pasif. Jika menghadapi masalah, kita tetap harus menerima solusi dan melakukan perbaikan setelah berusaha memaksimalkan mungkin, untuk semaksimal mungkin kita belajar menerima hasil dengan hati yang lapang. Nah, di sini

0: yang sekarang hadapi ini, betapa sulitnya mereka. Mereka pasti tidak akan bisa terima. Tetapi balik lagi, mari kita belajar ikhlas. Dengan cara apa? Mari kita berdoa. Semoga di kedepannya tidak ada bencana, tidak ada korban. Dan kita juga harus berusaha untuk selalu berada di jalan Dharma. Jangan berpikir yang negatif. Marilah kita berpikir yang positif, karena hukum alam itu ada. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu sudah berbagi pagi hari ini di penghujung kebersamaan kita dengan topik belajar ikhlas dalam Hindu. Mungkin ada hal-hal penting yang perlu ditegaskan dan juga sekaligus akan memimpin penutup. Silakan.
0: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada, dan Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman. Belajar dengan tekun mengajarkan kita untuk rajin, disiplin, sabar, dan pantang menyerah. Berbuat dengan Dharma. Mengajarkan kita untuk menggunakan ilmu dan kemampuan dengan belajar jujur, benar, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi semua. Jadilah pribadi yang tekun, mari mencari ilmu, rendah hati, dan menerima pengetahuan dan kebijaksanaan dalam menggunakannya untuk Dharma. Nah, marilah kita dapat terus belajar, dan dalam keikhlasan ini kita berbuat apapun yang kita perbuat, menolong orang atau bahkan kita berdana punya seperti yang tadi saya katakan di depan. Mari kita selalu belajar berbuat dan dari hal-hal yang kecil, dan selalu sabar, selalu ikhlas apapun yang kita peroleh. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Dan saya akhiri dengan Om Dewa Suksama Parama Acintya Yanama Swaha.

0: Terima kasih Bu Ayu sudah berbagi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, Bu Ayu.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Hindu untuk pagi ini. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

dengan hati yang dikuasai oleh keserakahan, maka tidak terlihatlah kesalahan ini yang akan mengakibatkan hancurnya keluarga kita dan pengkhianatan atas teman-teman dan para sahabat.

Mengapa kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjauhi dosa semacam ini, wahai Krishna? Bukankah kita melihat kesalahan ini akan mengakibatkan kehancuran keluarga kita?

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Festival Budaya Rote Malole juga menjadi ruang perjumpaan berbagai budaya dalam keharmonisan lintas etnis.
2: Posko ini fungsinya untuk pertama komando untuk memberikan arahan, petunjuk kepada semua stakeholder yang punya sinergi untuk penanggulangan bencana ini. Kedua, koordinasi terkait dengan pergerakan logistik, peralatan, personil, semuanya dikoordinasikan di posko ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya Festival Budaya Rote Malole berkuat identitas dan ekonomi kreatif Rotendao. Posko darurat gempa bumi Flores di BPBD NTT terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan bantuan logistik, peralatan, dan relawan dapat bergerak cepat menuju wilayah terdampak. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Festival Budaya Rote Malole Kabupaten Rotendao tahun 2026 resmi dibuka Selasa 18 Agustus 2026 di lapangan Christian Nehemia Dilak. Kegiatan ini menjadi wadah pelestarian dan promosi budaya sekaligus memperkuat persaudaraan antar etnis serta mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Rotendao. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
1: Pelaksanaan Festival Budaya Rote Malole melibatkan 16 sanggar, seni, paguyuban, etnis, komunitas, budaya, pelajar SMP, SMA, serta masyarakat umum. Kegiatan diawali dengan parade dan kirab budaya dengan rute dari depan Bank NTT Cabang Rotendao mengelilingi lapangan Christian Nehemia Dilak dan berakhir di panggung hiburan pameran pembangunan dan expo UMKM. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rotendao Regina Kedo dalam laporan panitia mengatakan festival tersebut menjadi ruang perjumpaan berbagai budaya sekaligus sarana memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat dan wisatawan.
2: Festival Budaya Rote Malole juga menjadi ruang perjumpaan berbagai budaya dalam keharmonisan lintas etnis. Tujuan, satu, melestarikan dan mempromosikan warisan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Rotendao agar tetap hidup dan berkembang di tengah generasi muda. Dua, meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Rotendao kepada masyarakat maupun wisatawan.
1: Selain parade budaya, festival diisi pertunjukan tarian musik tradisional dan berbagai atraksi budaya. Kegiatan juga dirangkaikan dengan kampanye edukasi cinta bangga dan paham rupiah serta kuis berhadiah yang didukung oleh Bank Indonesia. Sementara itu, Bupati Rotendao dalam sambutannya mengatakan Festival Budaya Rote Malole bukan sekedar agenda tahunan, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur sekaligus sarana memperkuat identitas dan persatuan masyarakat.
3: Kegiatan ini bukan sekedar agenda tahunan, namun juga merupakan wujud penghormatan kita terhadap warisan leluhur yang telah membentuk identitas kita dan jati diri kita. Festival ini juga merupakan wujud komitmen kita dalam pelestarian budaya karena setiap tradisi, tarian, cerita yang kita miliki adalah bagian dari diri kita. Festival Budaya Rote Malole ini juga menjadi cerminan bahwa Kabupaten Rotendao merupakan rumah bagi berbagai budaya dan etnis.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam penyelenggaraan festival. Sinergi tersebut diharapkan terus berlanjut untuk mendukung pengembangan pariwisata budaya, ekonomi kreatif, dan UMKM di Kabupaten Rotendao. Festival Budaya Rote Malole tahun 2026 sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan Rotendao yang harmonis, berdaya, dan sejahtera melalui pelestarian budaya serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku UMKM. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan, mengaku masih mendirikan posko dan menyediakan kebutuhan lain secara mandiri. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Kondisi di sejumlah wilayah di Pulau Flores masih memprihatinkan dengan berbagai gempa susulan yang terjadi. Seorang warga lansia, Benedictus dari Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan sudah 4 hari harus menginap di posko buatan yang dibangun swadaya bersama sejumlah keluarga lain untuk ditempati bersama guna menghindari gempa susulan. Ia mengaku rumahnya kini sudah dalam kondisi yang hampir runtuh dan meminta adanya bantuan, khususnya bantuan obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini.
5: Sudah 4 malam. Malam pertama kami tidak punya base camp. Kami kerja sendiri base camp. Sehingga kami semua anak cucu kena flu, digigit nyamuk. Dan harapan kami, pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali, kami ini sudah lansia, yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh, berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi.
4: Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT sudah bergerak cepat membantu masyarakat di Pulau Flores. Sebanyak 17 truk bantuan logistik telah dikirimkan Pemprov NTT untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak bencana. Gubernur mengatakan bantuan tersebut merupakan tahap awal dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Flores. Bantuan berikutnya akan kembali disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
6: Tadi malam, pemerintah Provinsi NTT sudah mengirimkan 17 truk ke Flores, mungkin pagi ini sudah tiba, dipimpin oleh Pak Mahadin Sibarani, Kepala BPBD. Yang 17 truk ini akan kita distribusikan untuk seluruh Flores. Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi. Dan lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50.000 dari Pak Presiden Prabowo Subianto, sudah disebar juga, maupun dari berbagai instansi.
4: Di tengah situasi tersebut, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, solidaritas dari berbagai daerah menjadi kekuatan penting bagi masyarakat Flores untuk bangkit dan melewati masa sulit akibat gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Posko darurat gempa bumi Flores di BPBD NTT terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan bantuan logistik, peralatan dan relawan dapat bergerak cepat menuju wilayah terdampak. Berpusat di kompleks kantor BPBD NTT, Kota Kupang, posko ini menjadi simpul sinergi berbagai stakeholder dalam mendukung penanganan bencana dan kebutuhan masyarakat korban gempa. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
7: Posko ini fungsinya untuk pertama komando untuk memberikan arahan, petunjuk kepada semua stakeholder yang punya sinergi untuk penanggulangan bencana ini. Kedua, koordinasi terkait dengan pergerakan logistik, peralatan, personil, semuanya dikoordinasikan di posko ini.
8: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Takadosi, kepada RRI di Kupang, Selasa 18 Agustus 2026 menyampaikan, sejak tanggal 15 Agustus 2026, banyak bantuan logistik diterima di posko bencana. Selama 3 hari pasca bencana, bantuan-bantuan dari posko BPBD NTT sudah didistribusikan ke lokasi gempa bumi Flores, baik melalui angkutan laut maupun udara.
7: Bantuan logistik baik dari pemerintah, kemudian dari pihak-pihak lain itu yang akan dikirim, dikoordinir di sini, kemudian didorong bisa dengan kapal laut, bisa dengan pesawat. Yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini, di hari Minggu itu sudah ada bantuan peralatan logistik ke sana melalui kapal feri. Kemudian kemarin juga ada kapal yang mengangkut bantuan logistik dan juga peralatan. Tadi kita juga lewat pesawat angkatan udara mengirim obat-obatan dan bantuan peralatan medis. Ini yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini selama 3 hari ini.
8: Yohanes Takadosi juga menyampaikan posko BPBD NTT juga tersedia di Ende saat ini. Seluruh bantuan dipusatkan di Ende, kemudian didistribusikan lebih lanjut ke daerah-daerah terdampak.
7: Soal distribusi nanti sampai di Ende, pemerintah provinsi punya posko pendukung utama di Ende. Di situ baru dilakukan pendistribusian sesuai dengan, secara proposal, sesuai dengan usulan atau penyampaian kondisi dari tiap lokasi terdampak. Di Kabupaten Siga memang sekarang kita sedang koordinasi untuk sarana angkutan untuk bisa digeser.
8: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, DP3 AP2KB Provinsi NTT, Dr. Gigi In Adriani MKS menyampaikan, sebagai dinas teknis, saat ini juga terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada korban bencana gempa bumi di Flores. Akan tetapi menurutnya, selain kebutuhan mendasar seperti makanan, minuman, air bersih, dan kesehatan, mereka juga akan memperhatikan kebutuhan anak-anak dan perempuan.
9: Kita sementara persiapan, kita sudah koordinasi dengan kabupaten kota semua, termasuk dengan Kementerian PPA untuk membackup kebutuhan-kebutuhan yang ada kaitannya dengan perempuan. Kebutuhan khusus untuk perempuan dan anak, ini kan pasti beda. Misalnya kayak popok, kan nggak kepikir mungkin ya, yang kalau yang anu kan besar-besar. Terus seperti pakaian dalam bagi wanita, ini kan pembalut dan sebagainya, kebutuhan seperti itu dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
8: Sementara itu, pantauan RRI di posko bencana BPBD NTT, bantuan terus mengalir datang dari berbagai pihak. Terutama pada Selasa 18 Agustus 2026 sore, pihak Danantara Indonesia PT PP Persero TBK menyalurkan bantuan tambahan berupa tandon air minum dan terpal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Warga terdampak di Imbai dan sekitarnya menyebut sejumlah rumah rusak, sementara sebagian warga pesisir masih mengungsi. Berikut laporan Andri Iskandar.
10: Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Jeffrey Hermawan, salah satu komunitas motor di Bejawa, Kabupaten Ngada, yang berhasil dihubungi RRI Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan kondisi di Bejawa dan sekitarnya relatif aman. Namun sejumlah wilayah mengalami kerusakan bangunan. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain Bejawa Utara, Mataloko, Mangulewa, Riung, dan Soa. Jeffrey mengatakan bantuan pemerintah sudah mulai disalurkan, namun distribusinya dilakukan secara bertahap karena kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang belum sepenuhnya dibuka.
11: Bejawa Utara, terus di daerah Mataloko, Mangulewa, ada di pesisir utara itu lebih banyak sih dari Kabupaten Ngada ini. Antara lain arah ke Riung, Loa, beberapa rumah yang mungkin perlu perhatian dari pemerintah juga. Untuk dari teman-teman biker satu daratan Flores dan berserta itu Indonesia, alhamdulillah beberapa teman sudah banyak membantu kita dan hari ini kita akan menyerahkan beberapa bantuan ke dua lokasi, yaitu Nagakeo dengan Riung Utara.
10: Selain bantuan pemerintah, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia turut menggalang bantuan bagi korban gempa. Sementara itu, Andi, warga Mbai yang terdampak langsung gempa, menyebut kondisi di wilayah pesisir cukup parah. Ia mengatakan, sebagian besar warga pesisir masih mengungsi karena khawatir kembali ke rumah.
12: Kalau bisa, ini sekarang pemerintah kan kayak BNPB itu menyediakan bantuan logistik, tapi kita harus lapor diri nih. Setelah kemarin beberapa orang lapor diri, ternyata itu harus minta surat keterangan dari RT, dari ini desa, kayak begitu kan dipersulit Pak. Kalau saya yang urusan begitu dipermudah dulu lah. Ini kita lagi berduka, lagi lari mengungsi, nggak ada bawa apa-apa, terus minta persyaratan aneh-aneh. Begitu saya berani bilang bantuan masih minim, terus kita juga terkendala di administrasi.
10: Warga berharap pemerintah meningkatkan perhatian dan mempercepat penyaluran bantuan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah dan masih bertahan di lokasi pengungsian. Dukungan dari masyarakat dan komunitas di luar daerah juga diharapkan terus membantu memenuhi kebutuhan para korban. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke berita selanjutnya. Semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menggema dari bawah laut perairan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke.
13: Saya menyerahkan tangkahan merah putih menjadi bangkang semangat siap dalam laut
14: siap. Bapak Ibu sekalian,
15: semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tidak hanya berkibar di daratan. Dari bawah laut perairan Kupang, Nusa Tenggara Timur, merah putih dikibarkan Basarnas bersama potensi SAR, bukan sekedar seremoni. Pengibaran merah putih di bawah laut ini menjadi simbol cinta tanah air, keberanian, pengabdian, sekaligus pesan untuk menjaga laut sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur Bidang Politik dan Pemerintahan, Dr. Andus Petrus Herantahu, dalam sambutannya mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur menegaskan, laut bukanlah pemisah, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan, kebudayaan, dan masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
16: Pengibaran bendera merah putih di bawah laut bukanlah sekedar sebuah kegiatan seremonial, tetapi di dalamnya terkandung pesan yang sangat kuat tentang cinta akan tanah air, semangat kebangsaan, keberanian dan pengabdian, serta kecintaan terhadap bumi, udara, dan laut Indonesia.
15: Pesan kemerdekaan juga diarahkan pada keberlanjutan laut, kekayaan perikanan, pariwisata, ekonomi biru, hingga ekosistem terumbu karang dinilai harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus menjaga keutuhan kesatuan Republik Indonesia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus Bekabel, mengatakan kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar potensi SAR. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi teknis, dunia usaha, hingga potensi SAR. Dukungan lintas sektor tersebut dinilai penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi darurat, termasuk kecelakaan yang membutuhkan respon cepat dan terkoordinasi.
17: Dan ini merupakan satu momen bagi kami, Basarnas, bagaimana kami bisa merangkul potensi SAR yang ada dalam hal ke depan itu pelaksanaan tugas-tugas pokok pencarian dan pertolongan, sehingga mudah untuk berkoordinasi dan mudah untuk melakukan pelaksanaan evakuasi maupun pertolongan lainnya.
15: Sekitar 30 orang terlibat dalam aksi tersebut, mulai dari pasukan pengibar, penggerek bendera, penyelam, pengaman, hingga tim dokumentasi. Dari bawah laut perairan Kupang, merah putih berkibar membawa semangat yang lebih luas bahwa mengisi kemerdekaan berarti berani mengabdi, memperkuat persatuan, menjaga laut, dan hadir bagi sesama ketika membutuhkan pertolongan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain memberikan jaminan sosial bagi pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur canangkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat untuk mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga dan masa depan yang lebih baik. Berikut laporan Aris Lake.
18: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur, Wawan Burhanuddin, menyampaikan bahwa pembayaran santunan kepada ahli waris bukan sekedar tugas akhir, namun BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan pemberdayaan ekonomi melalui program PK. Menurutnya, program ini dicanangkan agar manfaat yang diterima ahli waris dapat digunakan secara bijak.
19: Kami ingin para penerima manfaat tidak hanya memperoleh perlindungan pada saat menghadapi risiko, tetapi juga menempatkan kesempatan untuk bangkit, memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membangun kemandirian ekonomi keluarga.
18: Wawan juga menjelaskan, melalui program PK, BPJS ingin membangun budaya dan peradaban baru bagi penerima jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja untuk tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi memiliki semangat dalam menggerakkan roda perekonomian keluarga melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, Kadis Transmigrasi NTT, Yosef Rasi, juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang mencanangkan program PK. Menurutnya, program tersebut sebagai langkah strategis sehingga bisa mendorong ketahanan keluarga dan kemandirian ekonomi setelah ahli waris menerima manfaat.
20: Bagi saya, apa yang digagas oleh BPJS Ketenagakerjaan Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur ini suatu yang luar biasa sekali. Jadi tidak meninggalkan Bapak Mama ketika menerima bantuan kemudian berjalan sendiri. Dikawal, dibimbing agar supaya ada manfaat lebih yang bisa diperoleh dalam kaitan dengan menjadi orang yang tetap hidup, tetap mandiri, dan tetap yang diperhitungkan cara baik sebagai warga bangsa dan warga negara ini.
18: Sebagai informasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur telah menggandeng Bank Indonesia Perwakilan NTT dalam memberikan literasi keuangan bagi ahli waris di Kupang guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan masa depan yang lebih baik. Melalui sejumlah upaya tersebut, diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian daerah serta pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah NTT memperkuat intervensi percepatan penurunan stunting melalui revitalisasi posyandu, pemenuhan gizi keluarga hingga perlindungan ibu dan anak. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
2: Prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur per Desember 2025 tercatat sebesar 20,2% atau sekitar 65.336 balita. Sementara untuk 2026 sedikit mengalami kenaikan karena makin banyak balita yang ditimbang, tetapi angka tersebut sedikit berkurang. Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Rutlai Skodat, berharap angka prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur mencapai 100%. Tetapi kenyataannya di tahun 2025-2026 mencapai 80,1%, walaupun ada penurunan sebesar 2.126%, namun belum membanggakan.
21: Nah, kita ada penurunan 2.126, tapi belum membanggakan. Kalau masih tercatat jumlah anak kita 63.210, menurun dari 65.336, maka tetap yang pertama harus kerjasama. Jadi orang kesehatan itu jangan dibiarkan harus datang mencari anak, tapi harus bekerja bersama yayasan, organisasi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, juga pemerintah desa. Informasi untuk menimbang di posyandu itu semuanya harus tahu.
2: Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Mauliwati Bulo, menegaskan kolaborasi bersama posyandu untuk membagikan tablet tambah darah bagi remaja putri di sekolah dan sosialisasi menghindari pernikahan usia anak terus dilakukan untuk menyiapkan generasi yang sehat.
22: Karena remaja hari ini, masa depannya dia akan menjadi calon ibu dan calon ayah. Dan mereka pada saat memasuki pernikahan, mereka pasti pengen punya anak. Dan pada saat kita menyiapkan remaja yang sehat, maka kita menyiapkan calon orang tua yang sehat yang akan melahirkan anak-anak yang sehat, yang bebas stunting. Kita lebih ke pencegahan. Kalau kesehatan lebih ke penanganan setelah, tapi kami pencegahan terutama. Kita pencegahannya mulai dari remaja.
2: Kerja kolaborasi antara yayasan, organisasi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, termasuk pemerintah desa kelurahan, diharapkan memudahkan proses penimbangan bayi balita di tingkat posyandu. Sosialisasi penerapan pola makan gizi seimbang, mencegah serta mengatasi anemia, khususnya bagi remaja putri, dengan minum tablet tambah darah rutin dilakukan, termasuk sosialisasi menjaga kebersihan diri serta menghindari pernikahan usia anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Festival Budaya Rote Malole perkuat identitas dan ekonomi kreatif Rotendao. Posko darurat gempa bumi Flores di BPBD NTT terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan bantuan logistik, peralatan, dan relawan dapat bergerak cepat menuju wilayah terdampak. Sekian warta NTT pagi. Dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kajian tol mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Maria di hari ini ya, di acara kita di Rote pagi ini, di edisi hari ini 19 Agustus. Dan senang sekali kami, ada saya Dina Yulianti,
0: saya Alif Ndolu,
1: kami berdua menemani pendengar semua. Dan tentunya di acara-acara kami, kami bakal memberikan informasi-informasi perkiraan cuaca juga ada pasti ya, tapi informasi-informasi yang update yang akan kami berikan dari portal kami
0: rri.co.id. Dan juga pendengar, kami hadirkan hiburan musik untuk pendengar semua. Saya hadirkan lagu pembuka kita, yaitu Garuda di Dadaku dari Netral.

Pasti bisa dari Citra Skolastika. Dan pendengar, kita berpindah lagi ke informasi, yakni pasca gempa NTT, Kementerian PU perkuat pendataan dan pemeriksaan bangunan publik. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU melakukan pendataan pemeriksaan bangunan publik terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pendataan dan pemeriksaan tersebut diprioritaskan pada fasilitas yang menjadi tumpuan pelayanan dasar masyarakat. Menteri PU Dodi Hanggono mengatakan, pemeriksaan harus dilakukan cepat agar kebutuhan masyarakat segera mendapat pelayanan. Dan untuk mempercepat pengerjaan, Kementerian PU memperkuat tim lapangan melalui penambahan personil Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBPK NTT sebanyak 11 personil dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Rabu 19 Agustus 2026. Personil tambahan tersebut akan memperkuat 3 personil saat ini yang telah berada di lapangan. Dengan penambahan tersebut, total 14 personil akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak gempa. Adapun pemeriksaan akan diawali dari Labuan Bajo dengan menyasar Rumah Sakit Komodo, kantor bupati, dan fasilitas publik lainnya. Setelah pemeriksaan selesai, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lainnya untuk menyusuri bangunan terdampak. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan maupun perbaikan bangunan terdampak gempa. Pemeriksaan tersebut sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai keamanan fasilitas yang masih dibutuhkan. Selain bangunan publik, Kementerian PU memperkuat penanganan sarana air minum di wilayah terdampak gempa. Pengecekan dilakukan di Nagekeo, Ende, dan Sika dengan mencakup instalasi pengolahan air serta jaringan perpipaan.

PBPK NTT melibatkan tenaga fasilitator lapangan Pamsimas untuk membantu pendataan sarana air minum terdampak. Tim juga langsung menangani sarana yang mengalami gangguan selama proses pemeriksaan berlangsung. Di Kabupaten ND, tim melakukan perbaikan jaringan perpipaan sistem penyedia air minum atau SPAM Impres 2024 di Nagabah, Kecamatan ND. Perbaikan tersebut dilakukan agar layanan air minum kembali mendukung kebutuhan masyarakat setempat. Dan sebanyak 10 personil tambahan juga disiapkan untuk memperkuat pemeriksaan sarana air minum di sejumlah wilayah. Mereka akan mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Di Nagekeo, Kementerian PU menyiapkan 3 mobil tangki air untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak. 2 unit telah berada di lokasi, sementara 1 unit merupakan kendaraan pinjam pakai penanganan banjir Maupongo. Selain itu, Kementerian PU menyediakan 16 unit hidran umum untuk memperkuat dukungan air bersih masyarakat terdampak. Meliputi 8 unit tersedia untuk penanganan saat ini, sedangkan 8 lainnya merupakan pinjam pakai penanganan banjir Maupongo. Kementerian PU juga menginventarisasi pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi. Jika sumber perpipaan terganggu, dukungan akan dilakukan melalui mobil tangki dan hidran umum untuk tampungan air. Kementerian PU memastikan pemeriksaan bangunan dan penanganan sarana air bersih terus dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga layanan dasar masyarakat tetap berjalan selama masa tanggap darurat pasca gempa. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: 92,5 RRI Pro 1.
1: Pendengar, produser operasi Pesta Copet Ernest Prakasa menyebut bahwa film tersebut sebagai proyek terlama yang dikembangkan. Jadi film garapan Edi Kemot itu tentunya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun hingga akhirnya dapat tayang. Ernest mengatakan bahwa proses panjang tersebut dilakukan untuk menghadirkan tontonan yang berbeda bagi penonton. Ia juga berharap keberanian tim dalam menggarap film dapat dirasakan setelah penonton keluar dari bioskop. Nah, kalau dia pribadi ya, pengennya orang keluar tuh pengen ngerasain kalau itu tuh sungguhan dan juga sungguhan yang fresh ya. Nekat, menyegarkan, berani. Nah, ini sebuah sajian yang mungkin jarang bisa ditemui di bioskop Indonesia, kata Ernest ya. Dan Ernest juga mengatakan bahwa proses pengembangan film tersebut dimulai sejak Kemot mengajukan idenya pada tahun 2023. Dan ia mengaku ya, konsep operasi Pesta Copet sempat melihat suatu yang sulit diwujudkan. Salah satu hal yang membuatnya tuh sempat ragu adalah adegan akhir dari film yang menampilkan Ijal dalam satu adegan yang unik. Sebagai produser, ia harus memikirkan bagaimana adegan tersebut dapat direalisasikan secara teknis. Meski sempat mengambil hal tersebut, bahwa Ernest akhirnya percaya dengan kemampuan Kemot. Kayaknya ya, dia urusan pemusik-musikan kayaknya udah cukup lah ya, udah cukup katam begitu. Sementara itu, Dipa Andika menyebut bahwa proses syuting di Pesta Pora ini menjadi salah satu tantangan besar dan persiapan bahkan sudah dilakukan sejak tim menghadiri Pesta Pora 2024 untuk menentukan panggung yang akan digunakan. Pengambilan gambar dilakukan H-3, H-2, dan H+1 gitu ya, pelaksanaan Pesta Pora, dan tim juga melibatkan sekitar 500 pemain tambahan untuk menciptakan suasana festival yang nantinya dipadukan dengan cuplikan asli. Dipa juga mengatakan bahwa tim juga membuat set di studio yang menyerupai panggung Pesta Pora. Langkah tersebut dilakukan agar perpindahan antara adegan produksi dan cuplikan festival itu terlihat. Dan film operasi Pesta Copet diproduseri oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan juga James Erlangga. Film ini menjadi debut penyutradaraan Edi Kemot ya, Kemot, dan dibintangi Iqbal Ramadan, Kristo Emmanuel, Zulfa Maharani, dan Kawai Labiba. Operasi Pesta Copet ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia 27 Agustus 2026. Jadi bakal di 27 ya, kalau ada yang di Kupang ya bisa tuh ditonton ya.

Melukis senja untuk mendengar semua dimanapun Anda berada di pagi hari ini, yang sedang nganterin istri, nganterin anak, atau lagi baru pulang dari pasar untuk ibu-ibu, ya kan, hati-hati mengendarai motornya ataupun mobilnya. Dina bakal bagikan informasi perkiraan cuaca. Kira-kira hari ini di Kabupaten Rotendel tuh perkiraan cuacanya cerah kah, berawan kah, atau seperti apa? Karena pagi-pagi udah cerah ceria ini ya. Dari Landuleko, Loba Lain, Luaholun, Daunuse, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Di pagi di dini hari adalah cerah berawan. Pagi harinya benar cerah ya kayak sekarang. Siang harinya itu berawan dan malam harinya itu cerah berawan dengan suhu udara 21 hingga 33 derajat Celcius. Dan kecepatan angin 40 km per jam, kelembabannya 60 hingga 95%. Dan informasi perkiraan cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 3, David Konstantin Saudalerote untuk Anda.

mendengar satu informasi, yakni BMKG ungkap kekeringan meluas saat puncak kemarau 2026. Fenomena El Nino meningkatkan ancaman kekeringan ekstrim secara meluas di beberapa wilayah di tanah air. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena menguraikan wilayah Indonesia yang mengalami hari tanpa hujan berkepanjangan selama puncak kemarau. Dan Ardasena menekankan kondisi tersebut dipengaruhi puncak kemarau serta fenomena El Nino yang menekan peluang pembentukan hujan di daerah. Selain itu, menurutnya perkembangannya fenomena IOD positif di Samudra Hindia juga berkontribusi mengurai curah hujan di Indonesia. Dan Ardasena mengingatkan kekeringan meteorologis telah berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan Katulistiwa yang mengalami defisit hujan. Kondisi ini memangkas pasokan uap air di udara, pemicu kekeringan atmosfer berkepanjangan hingga beberapa darisan mendatang. Maksudnya dasarian mendatang. Dan masyarakat yang bergantung dengan sumber air permukaan akan mengalami tantangan karena sumber air juga bergantung dari hujan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air, serta penyampaian informasi iklim. Saat ini, menurutnya, upaya bukan lagi mewaspadai tetapi upaya untuk mitigasi dan survival di mana masyarakat bisa bertahan dan efisien. Ardasena juga mengingatkan kekeringan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Sementara sektor pertanian perlu menyesuaikan pola tanam menghadapi kondisi kering. Ia mengatakan petani harus menyesuaikan pola tanamnya dengan tidak menanam sawah, tidak menanam padi tetapi menanam tanaman palawija. Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Demikian perkirawan cuaca BMKG sepekan tanggal 14 hingga 20 Agustus berdasarkan catatan BMKG. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas lebat. Hal itu memungkinkan terjadi di Sumatera Barat dan Papua Pegunungan. Tak lupa waspada angin kencang diperkirakan terjadi di Aceh, Sulawesi Utara, Gorontalo, daerah lain, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat Daya. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Pendengar, ya kita kembali ke informasi, yakni gaya hidup sehat jadi kunci utama penanganan obesitas menurut dokter gizi. Obesitas kini bukan lagi sekedar masalah penampilan, melainkan sebuah penyakit kronis yang memerlukan penanganan serius. Dokter spesialis gizi klinik menegaskan bahwa perubahan gaya hidup sehat secara menyeluruh dan konsisten merupakan kunci utama dalam mengatasi penumpukan lemak berlebih. Jauh lebih efektif dibandingkan jalan pintas yang instan. Dalam sebuah seminar kesehatan, para pakar gizi mengingatkan bahwa diet ekstrim atau konsumsi obat pelangsing tanpa pengawasan medis justru berisiko merusak metabolisme tubuh. Penanganan obesitas yang tepat harus menyentuh akar masalahnya, yaitu pola kebiasaan sehari-hari. Dan langkah strategis penanganan obesitas menurut dokter gizi, yakni yang pertama, pengaturan pola makan, yaitu nutrisi yang seimbang. Fokus utama adalah menerapkan defisit kalori yang sehat tanpa memotong nutrisi esensial. Konsumsi makanan padat nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, dan karbohidrat yang kompleks harus ditingkatkan, sementara asupan gula, garam, dan minyak berlebih wajib dipangkas. Dan yang kedua, aktivitas fisik yang rutin. Olahraga tidak harus yang langsung dengan berat. Dokter menyarankan untuk memulai dengan aktivitas intensitas sedang seperti jalan cepat, bersepeda atau berenang selama 150 menit per minggunya. Latihan beban juga sangat dianjurkan untuk menjaga massa otot selama penurunan berat badan. Dan yang ketiga, kualitas dan durasi tidur yang cukup, yakni kurang tidur terbukti dapat mengacaukan hormon ghrelin, pemicu lapar, dan leptin, pemicu kenyang. Tidur yang cukup selama 7 hingga 8 jam per malam membantu menjaga keseimbangan hormon dan mengendalikan nafsu makan. Nah, yang keempat, manajemen stres, yakni stres kronis memicu produksi hormon kortisol secara berlebih. Hormon ini meningkatkan nafsu makan, terutama keinginan untuk mengonsumsi makanan manis dan berlemak tinggi. Dokter gizi juga mengingatkan bahwa target penurunan berat badan yang aman dan sehat adalah 0,5 hingga 1 kg per minggu. Penurunan yang terjadi secara bertahap ini lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang dan mencegah efek loyo, di mana berat badan kembali melonjak setelah diet selesai. Masyarakat dihimbau untuk segera berkonsultasi dengan tenaga medis atau dokter spesialis gizi untuk mendapatkan program penurunan berat badan yang dipersonalisasi aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing orang. Informasi ini pendengar, yakni Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Ada Malik The Essential dengan Senja Teduh Pelita untuk pendengar semua di hari ini.
1: Ya, masih di Roti Menyapa Pagi.
0: Masih di Roti Menyapa Pagi bersama Dina dan juga
1: Alif dulu.
0: Dan Kak Alif nih, kalau berbicara soal makanan, khususnya kacang-kacangan, apa sih yang paling Kak Alif suka begitu?
1: Kacang, mungkin kacang hijau ya. Kacang hijau, bubur kacang hijau.
0: Benar, bikin bubur kacang hijau itu enak banget ya. Tapi banyak orang yang belum tahu juga kalau ternyata kacang hijau tuh memang kita tahu bersama ya, kalau dia tuh sering hadir di berbagai makanan dan minuman yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat Indonesia. Nah, di balik ukuran yang kecil itu, Kak Alif dan juga pendengar semua, kacang hijau itu

protein, ada juga karbohidrat, ada serat, ada kalsium, ada fosfor, zat besi, kalium, dan juga magnesium. Nah, selain itu juga, kacang hijau ini memiliki vitamin B. Nah, ada juga vitamin C, ada folat, vitamin K, serta antioksidan. Jadi, kandungan serat dalam kacang hijau itu dapat mendukung pemenuhan kebutuhan serat harian kita. Jadi, serat tersebut juga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga membantu mengontrol nafsu makan sehari-hari kita. Jadi, selain mendukung pencernaan, kacang hijau juga dapat

0: Tentukan sel darah merah di tubuh kita dan magnesium yang terdapat dalam kacang hijau juga berperan dalam membantu menjaga kepadatan dan kesehatan tulang kita kali. Yeah. Nah, kacang hijau juga ini memiliki protein nabati yang dapat menjadi salah satu pilihan sumber protein dalam pola makan sehari-hari kita. Namun memang jumlah protein itu dapat berbeda-beda berdasarkan jenis kacangnya. Jadi cara pengolahannya juga, ukuran porsi yang dikonsumsi itu juga mempengaruhi berapa protein yang ada di dalamnya. Nah, dengan berbagai kandungan tersebut yang sudah Dina sampaikan tadi tuh, kacang hijau ini dapat menjadi bagian dari menu sehari-hari yang beragam dan juga seimbang. Nah, ini pas banget nih untuk Alif dan juga teman-teman yang suka banget sama kacang hijau. Saya sih suka ya, apalagi dipakai untuk sarapan ke Alif. Emang gak ada tanding dia ya kalau untuk sarapan ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Jangan kemana-mana, berikutnya bakal dikasihin informasi lagi sama Kak Alif.
1: Iya.
0: So, tetap sini.

92,5 pendengar, PLN berhasil pulihkan total kelistrikan Flores pasca gempa magnitudo 7,7. PT PLN berhasil memulihkan 100% sistem kelistrikan Flores pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Seluruh pelanggan yang terdampak kini telah menikmati pasokan listrik sejak Selasa 18 Agustus 2026 pukul 17:40 waktu Indonesia Tengah. Pemulihan jaringan listrik tersebut mencakup wilayah kawasan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo dan pulau sekitarnya. Keberhasilan penanganan darurat bencana ini tercipta berkat kolaborasi erat antara lintas lembaga pemerintah serta masyarakat setempat. Gubernur NTT Immanuel Melquiades Lakalena menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kesigapan jajaran petugas lapangan. Penanganan cepat dan gangguan kelistrikan dinilai sangat vital bagi pemulihan roda perekonomian warga di daerah terdampak. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menegaskan komitmen BUMN untuk selalu hadir mendampingi masyarakat pada masa-masa krisis. Tim teknis dikerahkan secara terukur guna mempercepat perbaikan infrastruktur energi yang rusak akibat goncangan gempa. Darmawan mengungkapkan bahwa dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM amat membantu proses pemulihan. Sinergi bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD memperlancar seluruh kegiatan operasional pemulihan lapangan, dan ia menambahkan bahwa kestabilan aliran listrik sangat menentukan geliat industri pariwisata di wilayah Nusa Tenggara.

0: Fasilitas publik dan sarana penunjang warga di pusat kota telah beroperasi secara normal tanpa hambatan. Dan General, maksud saya General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, F. Eko Sulistiono, menjelaskan penanganan sistematis pasca dampak gempa, pemetaan komprehensif dilakukan secara menyeluruh guna mendeteksi lokasi titik kerusakan pada setiap gardu listrik. Eko menyatakan bahwa perseroan turut memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak melalui program tanggung jawab sosial. Penyaluran logistik tersebut dilaksanakan melalui koordinasi intensif bersama dinas sosial dan dinas terkait di daerah. Dan informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan tentunya selepas informasi kita berpindah ke hiburan musik. Dan
1: ya, hiburan musik ya, tapi ini juga menjadi penutup kita di acara kita di pagi hari ini, yaitu di Rote pagi ini. Kita akan ketemu nanti di
0: Rote menyapa
1: berikutnya. Karena pukul 8 kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Pagi. Wow, saya Dina Yulianti.
0: Saya Alif Nulu.
1: Ada Heri Bailo, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua di hari ini. So, sampai jumpa
0: dan
1: acara berikutnya.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Pendengar, tepat di pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang. Kita akan merelay warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
3: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
1: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah.